0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Revan.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon. Dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia, kayak di Eropa.
3: Di Cibinong kelihatan gak?
2: Asia, Australia, Afrika. Masuk dong. Cuman gak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
3: Clear?
2: Maksudnya
3: masuk keramas lu.
2: Maksudnya minim populasi. Populasi. Minim polusi.
3: Minim populasi gimana?
2: Minim populasi.
3: Kayaknya awalnya minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.
4: Follow our social media @KISFM Bogor.

0: Bogor with this morning hits and smiles here.
1: Bogor in the morning with Almonista and Noverina.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
2: Hai.
6: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
2: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
2: apalagi
6: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
6: Iya.
2: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare.
1: Easy 93.4 FM.
0: All the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapital.

0: hanya kaulah arti.
1: PC 93.fm. Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
6: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
7: Kenapa lo, Bill?
6: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
7: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
6: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
8: 2 hours later.
6: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
7: Kan udah gue bilang.
6: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
7: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
6: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
9: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934FM, all the music hits.
10: Let's stream us everywhere and every time at www.kcfm.com.

0: dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.
4: KIS FM, Bogor.

0: forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: Jadi 93.4 FM musiknya semua hits.
1: Yes, still listening Aditya with Summer. Sumber, sumber, sumber alias tempat yang teduh.
0: Tempat yang teduh ya, di pagi hari yang cerah mudah-mudahan selalu dapat tempat teduh di setiap harinya.
1: Betul sekali.
0: Ya kan, entah itu tempat kerja, entah itu rumah, entah betul. Itu tempat
1: Warteg
0: bermain.
1: Warteg, tempat teduh, warteg.
0: Enggak, jarang teduh kan.
1: Iya lagi.
0: Gerah, soalnya deket dapurnya.
1: Benar, benar.
0: Ya karena tempat makan juga sih maksudnya.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Konsepnya kan itu open kitchen kan.
1: Iya. Eh tapi gue pernah baca karena tau.
0: Itu bisa lihat.
1: Pernah baca kayak lu sadar gak sih warteg tuh jarang banget kayak iya, perempuan ada yang beli tapi yang makan di situ jarang.
0: Oh iya, kalau beli kalau beli banyak.
1: Kalaupun
0: beli take away banyak, tapi kalau yang makan
1: di situ, dine in.
0: Jarang sih.
1: Kalaupun ada pasti ada cowoknya.
0: Ya betul.
1: Entah ada, ya pokoknya ada cowoknya deh. Kayak nggak pernah ya. Sendiri gitu.
0: Selalu ya maksudnya.
1: Benar.
0: Kalau kita pas kebetulan ke situ tuh nggak pernah ada ya.
1: Iya. Yes.
0: Kan kita juga nggak tahu sebenarnya mungkin di jam-jam kita nggak beli mungkin ada.
1: Iya juga sih. Pasti ada juga.
0: Oh, gitu. Iya kan.
1: Nggak benar-benar nggak ada juga tapi rare aja gitu.
0: Rare benar.
1: Betul.
0: Iya kan kayak gue juga lupa. Mm-mm. Terakhir ke warteg kapan ya?
1: Udah lupaan kan tuh. Tapi udah 2 minggu ini enggak sih.
0: Enggak. Kayak 2 bulan terakhir enggak deh kayaknya.
1: Enggak 2 bulan juga. Kayak
0: enggak maksudnya untuk beli langsung ke warteg.
1: Oh.
0: Kalau nyuruh mungkin ada. Kalau beli langsung kayak udah lama kayak gue.
1: Ah, lupaan nih lu. Lupaan lu. Lupaan lu berarti lu butuh liburan katanya.
0: Iya.
1: Kalau lu lupaan terus ngomong yang enggak nyambung, itu tanda lu butuh liburan.
0: Apa sapi warna merah?
1: Hah? Pintu dibalik.
0: Rodanya 2.
1: Baju dimasukin got.
0: Celananya dipotong kemarin.
1: Oh, kacamata ini jajar genjang.
0: Awannya gelap banget, hujan kayaknya.
1: Ya itu tuh ngomong tidak nyambung. Udah liburan guys.
0: Itu sih gak nyambung banget ya. Tanya jomblo apaan cuma. Dari sapi warna merah ke jajar genjang cuma apaan.
1: Ngomong sekali pakai itu.
0: Iya, ternyata katanya sering lupa dan ngomong gak nyambung itu tandanya lu butuh liburan.
1: Betul.
0: Guys, ternyata.
1: Betul. Jadi
0: menurut
1: psikolog lu.
0: Psikolog ya dari segi psikologi ternyata tubuh kita tuh memang sering ngasih sinyal tapi kita kadang suka enggak tahu itu sinyal apa ya. Heeh. Nah, kita jadi enggak
1: ngerti. 4G kah? 5G kah?
0: Kalau lagi kayak gini sih mungkin lebih ke edge kayaknya.
1: Edge, iya betul. Lambangnya E ya. Betul.
0: Atau bahkan di bawahnya lagi G, ada yang lambangnya G.
1: Iya benar. Kalau lu lagi cek
0: GPRS.
1: Kalau lu lagi cek pulsa manual tuh, iya. Dia bakal G.
0: G kan?
1: Enggak, Ding.
0: Enggak.
1: Emang masih ada GPRS? Udah enggak ada.
0: Tapi gua kemarin sempat kebaca itu.
1: Oh iya.
0: Agak error sinyalnya.
1: Beda ya, sorry.
0: Iya juga sih. Saya lupa.
1: Your device tidak support.
0: Saya lupa, device-nya udah terlalu lampau.
1: Iya, jadi gitu guys. Kalau misalnya lo apa namanya itu tuh tanda dari tubuh kita udah ngasih sinyal kalau kita itu butuh jeda atau liburan. Gitu. Ditandai dengan ya kalau misalnya kita mulai mudah lupa gitu. Terus kayak kalau ngobrol tuh kayak enggak nyambung. Nah, itu adalah sebuah tanda. Gitu. Jadi kayak tubuh kita berkomunikasi kalau misalnya pikiran kita sudah lelah oleh rutinitas harian kita. Gitu. Terus ini juga disusul oleh tanda lainnya juga ya kayak kita kesulitan buat tidur. Terus mungkin kayak cepat capek, terus gampang marah, sampai susah untuk berkonsentrasi. Seperti itu, karena ya kita kurang liburan. Gitu, karena katanya liburan itu dinilai bisa untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh bisa lebih balancing lagi. Berarti benar ya, jangan pusing-pusing, itu mah kurang healing gitu. Lah benar ya berarti ya?
0: Maksudnya jangan
1: pusing-pusing nanti kurang healing. Lu mah kurang healing gitu.
0: Kan dia enggak nyambung. Sebenarnya dia yang butuh liburan.
1: Emang. Memang.
0: Iya.
1: Sepakat. Iya benar-benar.
0: Jadi gitu, guys. Jadi kalau lu udah mulai nih, lu sering lupa atau
1: sering lupa.
0: Selain mungkin memang usia ya.
1: Iya lagi.
0: Lu mulai kalau ngobrol kadang suka gak nyambung, entah gak nyambung di lu atau di orang lain kan gak tahu ya kadang ya.
1: Betul.
0: Iya kan, itu mesti apakah saya memang butuh liburan.
1: Betul
0: gitu.
1: Apakah ini tandanya saya butuh liburan?
0: Nah.
1: Apakah saya harus mengambil cuti untuk liburan?
0: Nah.
1: Seperti itu.
0: Karena kalau di kita Iya lupa mah, kita juga kadang semua lupa ya.
1: Maksudnya lupa, betul, betul.
0: Lupa nih si anak-anak seorang sekisi aja pasti ada yang lupa-lupa gitu.
1: Betul.
0: Tapi satu orang yang kalau ngomong gak nyambung mulu.
1: Oh iya benar.
0: Ada.
1: Itu sepakat.
0: Iya. Betul. Ngomong gak nyambung mulu.
1: Butuh liburan berarti.
0: Iya kan. Dia butuh liburan.
1: Butuh liburan.
0: Iya.
1: Betul.
0: Dia butuh liburan ya.
1: Mm-mm.
0: Bukan libur.
1: Bukan.
0: Kalau siaran banyak libur.
1: Libur mah ada.
0: Libur. Dia libur, tapi nggak liburan itu.
1: Bedakan libur dan liburan. Kita juga libur juga ada kita libur, iya, tapi liburannya nggak ada.
0: Nggak ada ya. Kalau libur tuh nggak ada an-nya tuh.
1: Iya, benar. Memang kurang satu dua
0: huruf ya.
1: Dua huruf. Beda makna memang gitu. Iya. Bukan butuh libur mem pasti ada ya, tapi liburan guys.
0: Berarti sekarang gitu ya kita kalau ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba yang gak nyambung, ah langsung aja tuh, ah butuh liburan lu.
1: Kurang liburan lu, gitu. Yang kalau ngobrol tuh udah ngalur ngidul kayak, ya gitu deh. Ada kan lu pasti temen yang kayak ngalur ngidul gitu ngomongnya.
0: Iya ada.
1: Ya yes, betul, ya mungkin dia butuh.
0: Tapi kalau ngalur ngidul nyambung mah di antara dua itu mah.
1: Itu mah berarti lu berdua.
0: Iya. Lu bayangin ya, dua orang ngobrol dua gak nyambung nih. Tapi betah mereka berdua berjam-jam.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Kok bisa ya?
0: Jadi kabel kusut ketemu kabel kusut lurus kali ya, sut gitu.
1: Oke, hukum ini rumus matematika.
0: Iya.
1: Minus kali minus plus.
0: Enggak sih, lihat ada orang ngobrol nih kayak
1: iya lagi.
0: Orang ngobrol kagak jelas deh, kayak kagak nyambung tapi mereka.
1: Benar.
0: Ngobrolannya enggak nyambung tapi nyambung mereka gitu.
1: Iya, benar. Oh iya betul. Nah, bisa jadi kan kemarin disambungin sama studi tuh, katanya kalau ada kebencian terhadap sesuatu makin nyambung kan ngobrolnya. Nah, mereka mungkin ya sama-sama
0: enggak nyambung.
1: Enggak nyambung.
0: Jadi tapi, nyambung.
1: Iya, nyambungnya kurang liburan itu.
0: Oh, iya.
1: Benar. Kurang liburan jadi nyambung aja udah gitu.
0: Lu pernah ngobrol sama orang gak nyambung?
1: Pernah.
0: Tapi maksudnya bukan orang yang lu kenal. Kalau orang yang kenal ya kayaknya emang kita udah tahu bahwa dia mah kadang suka gak nyambung ya. Tapi pernah gak kayak di jalan gitu atau nunggu transum?
1: Aduh, enggak pernah. Gua soalnya kayak pengalaman
0: diajak ngobrol ODGJ emang? Pernah gak di jalan?
1: Oh enggak, gua gak pernah. Kayak selalu ibu-ibu. Tapi kayak ya jelas gitu loh.
0: Iya.
1: Enggak pernah yang ngeluarin ngidol gimana gitu. Enggak pernah sih gue.
0: Atau juga mungkin kayak jarang yang ngobrol lama sama orang asing mah ya.
1: Iya betul.
0: Karena cuma sekedar kayak nanya alamat biasanya kan.
1: Iya betul. Karena gue sudah apa ya kayak aduh jangan ajak gue ngobrol.
0: Sama ini supir ojek apa ojek online.
1: Nah, gue juga kayak tipe yang enggak ngelanjutin gitu loh.
0: Karena pasti enggak nyambung kan.
1: Iya, betul.
0: Kita ngobrol apa?
1: Betul, dijawabnya apa?
0: Kan dengernya kayak kita abangnya ngobrol. Kayak kan kita kan di dengeran kita ya gitu. Ya. Misalkan si abangnya nanya, "Mbaknya mau kerja kemana ini? Kok ke sini gitu?" Kita kan dengernya kayak mbaknya
1: iya benar.
0: Tun. Mbak gitu tuh kan, Mbak.
1: Ujungnya
0: iya gitu.
1: Itu udah banyak tau di TikTok yang apa namanya kayak sharing ngobrol sama abang Gojek tapi direkam gitu.
0: Iya.
1: Terus kayak nyambung aja gitu. Mau abis pulang kerja dek? Enggak, saya abis ziarah gitu.
0: Iya kan kita dengerin belakangnya doang.
1: Iya benar. Oh saya abis ziarah. Oh dulu saya juga pernah kerja di situ itu, tuh. Iya gitu.
0: Kan? Hah, maksudnya kerja di situ tuh kerja jadi penziarah. Lah penziarah masa kerja ya?
1: Iya
0: kan? Kita pasti taunya belakangnya doang.
1: Benar.
0: Jawab misalkan kayak abang udah berapa lama apa namanya
1: kerja
0: di ojek online ini segala macam. Kita kan gak denger tuh.
1: Benar.
0: Kayak 2 tahun. Depannya tuh gak tahu kita ngomong apa dia.
1: Benar. Makanya gak pernah jelas kalau ngobrol di jalan itu. Betul. Ini tandanya kita semua memang butuh liburan.
0: Betul. Kita pokoknya siapapun yang ngobrol udah gak nyambung satu sama lain. Kayaknya dua-duanya udah butuh liburan
1: sih. Memang butuh liburan.
0: Iya kayak Bang Ojol aja bukan gak.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Betul.
0: Bukan berarti gak nyambung sebenarnya sih. Karena gak ideal aja untuk ngobrol mah.
1: Betul.
0: Iya kan di jalan raya.
1: Makanya harusnya kita butuh liburan. Bukan lemburan ya. Bukan lemburan.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delicious ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Aduh, macet amat sih jalanan.
6: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
5: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
6: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kizi FM.
7: Follow our social media @KiziFMBogor.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Nyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan tuh.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Kok menyusui?
1: Ibu mengandung.
2: Mengandung.
1: Iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.
0: Morning powered by

0: sepi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
2: Jelas. Irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care, isi 93.4 FM. All the music hits. New track.
2: New track on Kisi FM.

0: diam. Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Oh, iya, Krayon Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya.
3: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
1: Dari Wings Food.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf,
2: kalau
1: salah.
2: Haji sebatang kara.
1: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, all the music hits.
4: KCFM Bogor.

0: Follow our social media at @KissFMBogor.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes, Chef.
2: Asik. Wow. Kita di pantai,
5: yeah,
2: coy.
5: Iya, yoi.
2: Aduh, panas tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Eh, hey, salah, eh.
5: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Cil abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda,
7: gercep banget. Just Juice rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
8: Awesome, awesome,
9: dari Wingsfoot. This is KISI 93.4 FM.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui. Tau
2: gak lagu ini? Mau menyusui?
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
0: Don't forget to follow our social media @KissFM Bogor.

0: 94.3 FM.
1: All the music hits everywhere and every time at www.kcfm.com.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya bener.
4: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare.

0: 93 FM musiknya semua hit. Ado titik-titik di ujung doa.
1: Ado titik-titik.
0: Dari Uda Sapriati. Dia enggak apa-apa kali asal ya kalau dibecandain.
1: Enggak apa-apa dia, enggak apa-apa banget.
0: Enggak apa-apa banget kan, dia juga udah apa namanya? Ikut bercandain juga bahkan
1: bener.
0: Dia pernah bikin konten ini ya.
1: Iya, betul. Dia pakai lagu yang Ado titik-titik itu.
0: Betul. Anyway, di jam berapa nih? Jam 9 lebih 23 menit waktu KSF FM Bogor kita kedatangan tamu.
1: Yes, akhirnya ya. Kita tidak siaran berdua saja.
0: Betul, guys. Akhirnya ada tamu lagi. Betul. Dan khususnya untuk hari ini kita mau bahas single ya.
1: Single, betul and sekali. Dan ini single perdana juga.
0: Perdananya.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Langsung aja kita sapa untuk pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Yeay, rame di studio ini.
0: Betul. Tolong dong mic-nya anak magang itu, mohon maaf. Itu ya, jangan diem aja ya, kayaknya bengong mulu dari tadi. Dibantu.
1: Yes, iya. Kita sudah kedatangan kakak-kakak ya di pagi hari ini. Dan pagi hari ini ada Kak Belgis Safira. Selamat pagi.
0: Pagi. Nah, ini yang punya lagunya nih.
1: Iya, betul. Iya yang kan? Punya lagunya.
0: Punya
1: betul.
0: Lagu. Tapi ternyata ada behind man.
1: Ada person behind-nya. Yes, kita kenalan dulu ada siapa? Ada Kak siapa?
2: Ada Kakak Randy.
1: Kak Randy.
0: Betul. Randy juga siapa yang enggak tahu ya?
1: Iya,
0: betul ya.
1: Betul sekali.
2: Lawas sekali.
1: Emang yang tahu. Masih dengar kok, masih banyak yang dengar.
2: Untung udah regenerate lagi ya sekarang. Benar. Gara-gara sinetron kali ya.
1: Iya, benar. Oke, dan ada siapa di sana?
3: Kak Benny.
1: Kak siapa? Kak Benny. Kak Benny. Oke. Okay.
2: Cerita sedikit tentang Kak Benny. Kak Benny itu dulu saya buat lagu Sahabat Jadi Cinta sama Kak Benny.
1: Oh, oke. Okay.
2: Justru kerangkanya dari Kak Benny.
1: Oke. Okay. Ini fun fact ya berarti ya.
2: Ini fun fact. Komposer dan banyak karya dia buat.
1: Pokoknya banyak dibantu lah ya sama Kak Benny. Oke. Okay. Dan tentunya Kak Randy dan Kak Benny ini juga person behind-nya ya.
0: Betul.
1: Sampai Kak Belgis ini punya single perdana.
0: Benar. Ya. Dan hari ini juga udah ada ibunya juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Bapak Yolanda. Cerah banget ya, hijau ya. Gitu ya.
1: Sama kayak gue.
0: Bogor banget nih, Bogor nih. Hijau,
1: iya benar.
0: Hijau, nih. Kebon raya maksudnya.
1: Adem-adem.
0: Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya pastinya ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Dan single udah sering kita puterin juga ya. Ombak nih.
1: Ombak, betul sekali.
0: Ombak. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini Belgis nih berarti baru mau kuliah ya?
4: Iya,
1: aku betul.
4: Baru masuk kuliah.
1: Oke. Okay. Okay. Berarti nah. Di tahun ini baru lulus.
4: Iya, aku baru lulus.
0: Nah, kita tadi sempat baca berita soal anak-anak sekolah yang ternyata enggak bisa baca jam analog. Kamu bisa baca jam analog enggak?
1: Yang ini. Jam analog.
0: Nah, jam berapa itu coba? Ayo.
1: Jangan lihat apa.
4: 25.
0: Oh iya, pasti bisa ya. Jadi kalau abang-abang Randy dan Bang bisa baca aja mana lo kan?
5: Justru digital yang enggak bisa kita.
0: Kebalik ya, justru digital yang enggak bisa kebaca.
5: Lihat angka ingat IPL
0: gitu. Benar.
1: Kultur shocknya justru digital.
0: Ternyata gitu Mas Randy.
1: Benar.
0: Anak-anak zaman sekarang katanya enggak bisa baca jam analog katanya gitu.
1: Jadi kesulitan lo lihat jam-jam yang ada jarum-jarumnya gitu, Mas.
0: Lagi pakai kalau jam tangan digital atau
4: aku digital.
0: Digital. Ya.
1: Okay. Digital karena di handphone juga pasti jamnya digital juga kan.
4: Iya. Biasanya
1: digital. Valid berarti lu memang. Masih bisa.
0: Valid. Tapi enggak mau menyinggung soal usia ya. Pengen tahu ceritanya ini kan Belkis dan kita kan Mas Reddy dan Mas Reddy juga kan secara usia kan. Ini ceritain dong gimana akhirnya awalnya ketemu deh sama Belgis deh gitu sampai akhirnya ya udah deh kita bikin project
1: yes.
0: Ya rilis sampai akhirnya rilis Ombak lah gitu ceritain mungkin bisa masalahin dulu.
2: Ceritanya dari mana ya Ben?
0: Dari mana?
1: Awal pertemuannya.
2: Sebenarnya kalau singkat ceritanya aku pernah dengar karya-karya Belgis gitu dari apa namanya dikirim sebenarnya dari teman-teman aku di tempat kerja. Jadi dikirim ini anakku nih Ren, coba dengerin. Wah, ternyata asik-asik juga karyanya.
0: Oke.
2: Kepikiran ini jarang zaman sekarang yang anak punya karakter kayak gini ya Ben ya. Mungkin kayaknya oke juga nih kalau kita kita jadiin gitu.
3: Jadi uniknya adalah Belgis sudah suaranya unik, lagu-lagunya unik.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Jadi kekuatannya justru kalau aku lihat dia di songwritingnya ya, konsepnya. Mm-hmm. Jadi dia apa kalau biasanya kan salah satunya aja ya, ada yang suaranya bagus aja,
0: ada
3: yang lagu bagus aja. Nah Belgis ini lengkap gitu. Mm-hmm. Apa mungkin Belgis sendiri nggak ngeh tuh kalau lagu-lagunya keren gitu.
0: Nah Belgis sendiri ketika didatengin sama teman-teman ayah tiba-tiba di ayah gimana tuh perasaan itu, kenapa ada om-om deh di
2: kakak teman-teman
0: kakak ya teman-teman kakak
4: kaget sih karena kan aku cuma iseng-iseng doang ya. Terus kayak aku juga nggak mau ini begitu serius banget. Terus tiba-tiba bisa dimasukin Spotify ya udah.
0: Oke. Okay. Momennya waktu itu waktu tawaran ini datang, kira-kira momennya lagi apa
1: Belgis? Ya, kamu lagi ngapain?
4: Aku lagi santai aja. Aku karena kayak nggak sih itu nggak santai karena aku lagi nyiapin juga buat masuk universitas.
0: Oke. Okay. Lagi sibuk-sibuknya lah ya.
4: Iya aku juga. Jadi papa minta lagu kamu ada lagu gak gitu? Ini aku lagi sama temen gitu kan ya.
0: Oke.
4: Okay. Terus aku jawabnya lama kayak beberapa hari kemudian gitu karena aku juga lagi kayak jarang buka WA segala macam. Terus aku kirim aja ini yang buat aku pakai pas seleksi FLS 3N gitu. Ya jadi itu yang bikin aku bisa ikut lomba. Dan itu fun fact aku cuman nulisnya kayak semalaman doang.
0: Oke.
4: Okay. Dan aku kayak itu kata-katanya dibantu sama temen aku gitu. Jadi kayak tanpa bantuan AI juga.
0: Iya.
1: Menarik.
2: Oh iya, no AI.
0: No AI.
1: No AI. Betul. Ya seperti cuman semalam.
4: Iya, gitu jadi bikinnya. Itu aku apa ya? Jadi kan seleksi nih. Terus guru aku minta besoknya harus ditunjukin lagu.
1: Itu tuh olimpiade ya buat olimpiade.
4: Iya, buat olimpiade seni gitu ya. Okay. Jadi aku nyamperin guru musik aku kan. Terus habis itu kayak aku harus gimana biar bisa ikut ini. Sebenarnya aku sebelumnya udah nulis banyak lagu, cuman kata guru aku tuh gak boleh lagu yang tentang percintaan ataupun yang kayak harus pakai bahasa Indonesia. Sedangkan aku tuh selalu pakai bahasa Inggris nulisnya. Jadi aku kayak mau gak mau aku harus nulis gitu kan. Jadi aku cuman semalaman aku nulis gitu. Terus besoknya aku bikin nada di sekolah. Ya jadi tapi ternyata gak jadi. Jadi aku videoin aja di rumah.
1: Oke, story behind-nya tuh.
0: Iya
1: sih, betul.
0: Dan tanpa AI ya itu ya.
1: Tanpa AI.
4: Itu bener-bener aku udah nangis, aku udah stres banget kan.
1: Pasti ke pressure itu kebayang
4: sih pressure-nya. Iya, pressure banget kan. Terus kayak aku bener-bener gak minta bantuan AI banget karena kayak aku ngerasa kalau misalnya masalah seni aku bisa gitu loh.
0: Dan harus mungkin biar terasa originalitasnya ya, sampai aja kali ya. Maksudnya datangnya memang dari perasaan, dari pikiran gitu ya. Oke.
1: Keren juga sih.
0: Apakah untuk Kak Randy dan Kak Benny melihat bahwa memang ini kayak Belgis juga sebagai anak muda yang mungkin kita tahu ya bahwa sekarang kayaknya anak-anak tuh udah gampang, anak-anak remaja sekolah tuh ya apa-apa teknologi, salah satunya AI itu tadi AI, ya kan ya.
1: Betul.
0: Apakah dari Kak Randy, dari Mas Benny bahwa emang kayaknya beda nih Belgis ini sebagai anak muda zaman yang sekarang pada umumnya yang capek sedikit AI. Apalagi nih kaitannya dengan ini ya karya seni,
1: karya
0: gitu
1: seni.
0: Gimana tanggapannya ngelihat Belgis?
2: Jadi awalnya aku kan pastinya observasi dulu tentang Belgis, ceritanya gitu. Belgis itu kesukaan denger apa gitu. Ternyata dia tuh suka denger lagu-lagu lama yang mungkin bisa dibilang keren ya, kayak karya-karya Billy Joel. Ternyata
0: wow,
2: loh kok ke arah sana. Sekarang kan jarang kan gitu. Itu zaman-zaman kita, zaman-zaman
0: bocor
1: kamu,
0: ceplosan,
1: ceplosan siapa tadi ya?
2: Zaman-zaman papahnya ya,
0: keceplosan tuh.
1: Bocorin angkatan sendiri.
2: Yang sekarang jarang didengar kayak Piano Man ya.
0: Iya.
2: Just the way we are. Terus macam-macam deh karya-karya. Dan dia dengerin, terus di luar itu juga dia banyak dengerin di masa itu gitu untuk anak zaman now.
0: Terus
2: dengerin itu kayaknya enggak, kalau anak-anak sekarang kan banyak ditanya apa Hindia Fis,
0: Yes.
2: Gitu. Tapi ini kok beda gitu. ternyata memang itu mempengaruhi karakter dia bernyanyi, apa namanya,
1: songwriting
2: dan sebagainya gitu. Nah, itu yang jarang, makanya menurut gua ini punya karakter.
0: Akhirnya kayak tertarik ya untuk mencoba
2: project. Dan itu biasanya kalau musikalitas kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa, nggak ada sekolahnya itu.
3: Nggak ada sekolahnya.
0: Benar.
2: Gitu. Jadi mau apa istilahnya, kalau udah karakter itu ya. Oh, ini waktunya kakak-kakaknya mendorong gitu.
0: Benar-benar.
2: Lebih pede, lebih ini gitu.
0: Secara pengalaman sudah banyak menelan asam garam industri ya gitu ya.
2: Jadi aku kelahiran 90.
0: Wah, eh, berapa tuh kalau lihat tuh 9 berapa?
1: Genji dong, Genji.
0: Oke deh. Nanti kita akan ngobrol, penasaran juga mungkin ya sama Belkis dengan penyanyi yang masih muda usianya.
1: Betul.
0: Dan jarang-jarang juga kita ketemu bahwa referensi yang dia
1: ambil
0: juga kan enggak biasa dan tidak umum pada anak-anak zaman usianya sekarang gitu. Kita juga penasaran apakah tantenya juga apakah ibunya juga masih tante ini memang
1: ada pengaruhnya juga
0: atau enggak gitu ya. Betul. Tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu lagunya nih dengan langsung ya.
1: Betul sekali, single dari Belgi Safira. Betul. Dan untuk yang mau tanya ke Belgi Safira juga boleh langsung WhatsApp di 0877 80 0934 atau DM di @kisiafmbogor. Nanti kita bakal balik lagi Startup Station Bogor.
0: In the morning.

0: This is my 3.5 musiknya semua hits. That was Ombak dari Belgi Safira.
1: Yes, betul sekali. Dan ini single perdananya Belgi Safira dengan judulnya Ombak.
0: Ombak.
1: Yes, yes. Dan dirilisnya dari bulan apa ke Belgis? Februari ya?
2: Februari.
1: Oke.
0: Februari, mana tahun? Oke, Februari ya berarti ya. Oke.
1: Jadi sudah bisa didengarkan juga tentunya ya di semua streaming music juga.
0: Betul, di Kisi juga bisa dengerin.
1: Betul sekali. Tapi yang paling basic ya, kenapa judulnya Ombak Kabel?
0: Ombak. Kenapa ombak?
3: Karena aku kan kayak suka pantai. Aku tuh orangnya jarang suka kayak jalan-jalan gitu.
0: Oke. Okay.
3: Kalau misalnya aku kayak lagi jalan sama keluarga misalnya ke Semarang atau ke kota-kota lain, aku tuh biasanya masih ada gitu rasa magernya. Tapi waktu pas aku GTC di Bali, aku ngerasa kayak kalau misalnya diajak kesini, ayo, aku ngerasa semangat gitu pas ngelihat pantai segala macam. Jadi ombak gitu kan. Terus habis itu gak boleh tentang cinta sama dan lain-lain.
0: Iya, yang tadi bilang ya.
3: Habis itu ya udah aku pilih ombak aja karena di situ kayak membekas banget buat aku.
1: Oke. That's why yang buat kamu terkesan banget itu ombak gitu ya.
0: Enggak, bukan karena ombak pernah apa namanya menggulungmu kan ketika ada di pantai, enggak kan? Terus kamu survive gitu kan.
1: Oke. Berarti sesimpel apa yang bermakna buat dia terus dijadiin judul lagu ombak.
3: Iya.
0: Dan ini yang tadi liriknya dibikin semalam itu ya.
1: Berarti gimana? Itu kamu bikin liriknya dulu? Soalnya kan di prosesi liriknya juga tuh? ada kata ombak.
3: Jadi aku kayak karena aku gak terlalu bagus buat nulis, maksudnya kayak aku tuh gak begitu jago banget buat nulis, jadi aku kayak sementah-mentahnya dulu aja dan aku bagus-bagusin. Terus habis itu aku tuh punya temen yang emang kayak kita tuh sering nulis lagu bareng kan dulu tuh pas kita pokoknya kalau misalnya aku cover dulu aku gak bisa main gitar kan, dia yang ngegitarin gitu kan ya. Jadi kita selalu barengan, terus aku karena dia itu suka baca buku dan segala macam, sedangkan aku balikannya. Jadi aku kayak bisa minta tolong gak benerin kalau misalnya ada yang jelek atau gimana. Itu tuh kayak aku kan semalam kan, jadi makin malam makin dia udah tidur dong. Jadi kayak ya udah aku coba cari tahu sendiri deh intinya gitu kan ya. Ya udah akhirnya sisanya aku yang nulis sendiri gitu.
1: Gitu story behindnya.
0: Berarti untuk pertama kalinya untuk songwriting itu dalam waktu semalam.
1: Yes.
0: Terus satu temen yang biasa diajakin diskusi segala macam karena tidur.
1: Tidur.
0: Itu akhirnya Belgis akhirnya untuk pertama kali nulis langsung ya.
3: Iya.
0: Berarti udah tahu tuh istilahnya kayak selanya atau kayak ntar kalau nextnya gue nulis gini deh caranya gitu. Atau biasa sih selalu penasaran sama penyanyi kalau songwriting kalau nulis lagu tuh biasanya yang kepikiran tuh secara tema lagunya aja tuh atau udah kepikiran dari kayak tapi lagunya nggak tahu gimana. Kalau Belgi sendiri gimana? Karena selain juga memang tugas kompetisi ya gitu ya.
3: Iya. Jadi kalau aku sendiri aku tuh kayak ngikutin dari diri aku aja maunya gimana gitu kan ya. Kadang aku lagi pengen cerita nih di buku, aku tulis dulu di buku terus aku tulis nadanya gitu. Kadang aku kayak lagi gejreng-gejreng aja aku kayak ngomong apa kayak apa gitu kan. Dan nanti aku benerin lagi gitu kan. Tapi aku paling sering biasanya aku genjreng-genjreng dulu terus nanti aku kayak ngomong apa tuh yang ada di pikiran aku gitu. Mau sambil nangis kayak sambil apa gitu keluarin dulu aja gitu kan ya. Terus habis itu ya udah tapi baru kali ini aku benar-benar serius banget. Oh ya dan fun fact itu tuh aku lagi zamannya kelas 11 di mana kelas 2 SMA itu tuh lagi banyak praktek-praktek gitu dan itu tuh lagi ada praktek ngamen. Ya, jadi jadi tuh ngamen satu lagu buatan kelompok, jadi kayak nulis gitu. Sama satu tuh lagu dangdut. Ya, jadi keliling-keliling kita kelas 12, kita kelas 11, kelas 10 gitu kan ya. Terus habis itu ya udah di situ aku tuh karena aku ketua kelompok, jadi aku kayak aku bantu-bantu lah intinya. Jadi baru-baru itu juga aku kayak baru ngerti, oh ini tuh harus terstruktur kayak gini ya gitu kan ya. Karena aku tuh selama ini kayak bener-bener nulis ya nulis aja gitu kan ya. Yang ada di pikiran aku, apa yang aku rasain aku nulis aja. Tapi ternyata tuh terstruktur gitu loh. Ada intronya lah inilah gitu. Jadi Untungnya aku tuh nulis obak itu setelah praktek itu gitu. Jadi aku udah mulai ngerti.
1: Iya. Ada ngambil pelajaran dari pelajaran di sekolah ini juga.
0: Benar.
1: Berarti kamu juga tipe yang suka journaling ya?
0: Termasuk gitu gak?
3: Tapi aku tuh gak begitu suka baca kan. Jadi kayak kata-kata aku tuh berantakan.
0: Sama-sama, saya juga gak senang baca. Kami adalah persatuan membenci baca. Gak, bercanda dong. Selain yang mata juga kadang kalau itu ngantuk ya kalau baca tuh ya.
1: Iya. Beda-beda.
0: Journalingnya berarti mungkin voice note, mungkin video kayak gitu-gitu
3: iya,
0: ya.
3: Iya, biasanya tuh kadang yang bikin ini tuh voice note sih.
0: Iya.
3: Yang bikin inget, tapi kadang jadi voice note tuh kadang aku lupa chordnya. Ya, jadi kayak aduh ini apaan ya gitu kan ya. Jadi
0: oke.
3: Iya, jadi aku kadang lebih pilih video lebih seringnya.
1: Sambil nunjukin.
3: Iya, sambil nunjukin karena aku takut lupa. Karena tuh kadang kayak aduh ini enak tapi kayak lupa chordnya apa.
1: Iya. Oke. Memang ada tipe-tipe yang ya untuk apa jurnalnya di voice note juga gitu. Oke. Tapi kalau di apa namanya ini kan juga single perdana kamu ya. Pas di proses produksinya kamu gimana? Kayak
3: itu tuh aku lagi ribet-ribetnya sih. Karena kan awal tahun juga, terus awal semester 2 juga. Dan yang kayak banyak praktek, terus habis itu juga aku banyak persiapan buat masuk juga kan.
1: Oh iya betul.
3: Dan kayak itu juga aku benar-benar nyiapin banyak gitu kan. Ya misalnya sertifikat buat bahasa Inggris aku nyiapin. Dan itu tuh hamin beberapa minggu aku buat tes IELTS. Jadi aku tuh kayak
1: Big book banget.
3: Iya gitu. Dan itu tuh aku hari les. Jadi aku bolos sesi satu atau dua-duanya aku bolos demi rekaman ini.
1: Oh.

0: Sih.
1: Okay. Ini untuk Kak Randy, Kak Benny.
2: Gimana?
1: Waktu pas akhirnya mau memutuskan untuk kayak kita boleh produce deh si apa Belgis ini. Nah ini Ompak ini langsung draft pertama yang pengen langsung dijadiin, gimana?
2: Dari banyak karyanya Belgis.
1: Iya.
2: Kayaknya yang agak kece ya.
1: Iya.
2: Yeah. Yang memang ini kayaknya Belgis banget deh.
1: Okay, okay.
2: Ya itu yang Ompak. Terus kebayangnya, wah ini kayaknya dibuat ini. Jadi udah kebayang gitu, sama kakak udah kebayang. Kakak juga benci baca.
3: Dan nggak bohong bercanda. Temanya kebetulan bukan tema cinta kan lagi apa jarang ya ininya. Itu juga jadi pertimbangan kita gitu, karena mayoritas kan temanya cinta. Ini ombak tapi tadi storytellingnya kayaknya seru. Pertimbangan kita juga itu.
1: Berarti ada berapa kali adjustment ini untuk aransemen? Ada berapa kali atau memang pas sudah jadah langsung gitu atau gimana? Itu pas proses?
3: Aransemen langsung. Terus Belgis juga kayak effortless banget take-nya.
1: Oh ya.
3: Itu ajaibnya, makanya Belgis kayaknya memang dia kayaknya ngalir-ngalir aja gitu. Dari songwriting sampai take kayak nggak tahu diberkati atau gimana. Kayaknya dia santai aja ya.
1: Iya.
3: Tapi jadi keren banget lagi jadinya gitu. Itu juga kita bingung.
0: Yes, gitu. Dan effortless itu ya.
1: Iya. Kadang kita suka ini tahu kayak amazed terus kadang enggak boleh iri, sebenarnya kayak iri sama orang-orang yang suka ngelakuin hal yang dia ini tapi effortless gitu.
0: Benar.
1: Orang
0: udah susah. Karena effortnya benar-benar
1: gitu. Ya kan? Atau mungkin itu kita bisa sepakati bahwa memang bagi salah satu yang diberikan gift atau bakat
3: gitu lah ya.
1: Kalau di bola ini Kak, apa kayak Messi kan jago, udah langsung jago tuh.
3: Langsung aja.
1: Iya, benar gitu kan. Kalau Ronaldo kan latihan dulu. Segala macam. Tim Messi apa tim Ronaldo nih? Berarti proses cuma lumayan cukup
0: cepat berarti ya?
1: Cepat ya?
4: Iya, paling ya. Kalau itu kan semalam nulisnya, terus kayak beberapa dikasih waktu beberapa hari, 2-3 harian berarti, 2-3 harian lah totalnya paling itu.
1: Oke.
3: Cepet banget
0: ya berarti.
3: Cepet banget ya, karena kita juga yang songwriter kadang-kadang ada lagu yang berbulan-bulan gak selesai ya, Andit ya. Gitu, ini tadi Belgis bisa dalam, ya untuk lagu pertama bisa dalam beberapa jam itu udah ajaib menurut
0: ajaib
3: kita.
0: Ajaib sih, karena itu udah pressure sih. Ada pressure, ada seleksi kan, jadi kayak mau gak mau harus selesai. Sebenernya banyak lagu draft aku juga yang kayak dinanti-nanti. Bahkan ada yang kayak setahunan belum aku selesai gitu kan.
2: Kita juga jadi effortless ya, aransemennya gitu.
3: Iya. Karena udah ngalir ya bagannya, strukturnya tadi kata Belgis bilang kok untuk penulis pertama tapi punya bagan udah lengkap, udah utuh, udah kita nggak segitu usahanya yang detail untuk aransemen.
2: Iya, lucunya ya kita pakai alat yang ada di di ini apa yang ada di dalam studio kan, kursi kita pukul dan sebagainya, itu kalau diperhatiin gitu.
0: Oh iya.
2: Iya. jadi kayak
0: bareng-bareng tidak terduga gitu.
3: Iya.
4: Ada lagi waktu itu yang
0: saringan
2: soaking
3: seketemunya ya.
4: Jadi biar apa sih?
2: Iya.
4: Jadi biar saringan filter. Terus stocking di lapisan stocking itu.
2: Karena supaya enggak pengucapannya supaya enggak nabrak.
3: Enggak, emang itu ajaibnya dukunnya Belgis. Karendi itu ajaibnya.
4: jadi mic terus di ini.
0: Iya.
2: Itu. Makanya sering. Begitulah kakak-kakak kamu lucu-lucu.
3: Iya. Tapi itu memang itu Belgis memikir itu. Emang setiap rekaman semua orang begini ya pakai stocking?
0: Pakai saringan
3: dan stocking? Enggak.
2: Pakai saringan.
1: Apakah itu adalah sebuah ide baru di kepala dia kan? Atau ini hanya keterbatasan? Ya? Tapi emang sengaja di konsep atau emang karena tadi Kabeni bilang bahwa Belgis aja nyanyi ngalir ya, udah kita ngalir aja gitu.
3: Iya, karena kita ngerasa energinya udah dapat, bahkan
1: okay.
3: dari draft yang Belgis sajikan kita ngerasa energinya udah lengkap, kita tinggal ngelengkapi aja kan gitu.
1: Jadi mungkin nanti akan kerasa gimana kalau misalkan di takut-takut
3: gitu. Iya. Karena kalau kita biasa produce tuh justru di perkarya pertama ya, biasanya ya itu munculin karya supaya energinya keluar kan. Gitu. Karena biasanya misalnya malu-malu atau apa gitu kan, kadang-kadang situ proses rekamannya. Kalau ini Belgis emang effortless kalau kita nilai sih.
1: Walaupun terasanya effortless tapi energinya kencang berarti.
3: Iya. Justru kayak kita mikir kayaknya segini emang udah cukup, udah proporsinya udah dapat ya.
0: Jadi kakak-kakak ini tidak terlalu try hard juga
1: Sebagai produser yang memproduksi lagu jadi nggak ini apa namanya nggak

0: nggak pusing,
1: nggak pusing.
2: Nah kan nggak tadi nggak melibatkan AI atau editing.
1: Yes, yang segitu keren sih ya, nggak pakai AI, betul sekali. Tapi kalau dari Belgi sendiri POV, kan kamu juga yang buat liriknya. POV ombak ini,
3: iya, ombak ini apa? Lagu
1: tentang cinta.
3: Ya. Ya.
4: Jadi ombak aja gitu. Jadi beneran yang kayak aku ngerasa adem, terus aku ngerasa tenang karena kayak aku ngerasa pikiran aku tuh ketumpuk, tapi kalau ada ombak tuh jadi tumpah gitu kan ya. Jadi tumpah di ombaknya itu. Terus aku kalau misalnya ngelihat ombak tuh rasanya kayak tenang aja gitu kan.
3: Okay.
4: Terus ya udah, sama apa lagi ya? Sebenarnya aku selip-selipin juga cerita-cerita gitu. Tapi aku yakin orang yang aku omongin tuh nggak bakal
1: tahu
4: ya. Jadi pasti fokusnya sama ombak kan. Jadi aku selip-selipin aja gitu.
3: Seru tuh kalau ada
1: selipin
3: musisi yang kadang suka nyelip-nyelipin. Kayak ini kalau di film tuh kayak Easter egg gitu.
1: Easter egg, betul.
4: Tapi bukan secara negatif sih.
3: Iya.
4: Agak kangen aja dengan apa yang dulu kita punya gitu. Secara pertemanan ya.
3: Apakah lagu ombak bisa dibilang bahwa lagu ombak adalah lagu yang menemani kita semua untuk kalau lo mau cerita ya, ya udah cerita tumpahin aja seperti ombak.
4: Iya,
3: tempat bisa, bercerita bisa. Aja berarti ya.
4: Cerita aja. Ombak gitu.
1: Soalnya kalau dari POV aku ya, lagu ombak ini tuh kayak apa ya, kayak kita nggak usah takut apa yang ada di pikiran gitu.
4: Iya benar-benar.
1: Jadi kayak ya udah tumpahin aja kayak.
3: Tumpahin aja. Ya.
4: Pasti kan apa ya, semua orang punya caranya sendiri buat numpahin masalah mereka. Gitu. Sedangkan aku dengan nulis dan dengan ombak gitu, dengan aku ngelihat ombak itu tuh aku ngerasa tenang gitu.
1: Yes. Gitu. Berarti kayak cara dari orang tersebut ya. Untuk menghadapi rasa takut dan masalahnya sendiri.
4: Yes,
3: kalau dari kakak-kakak produser, apa yang menarik dari lagu ombak ini di tengah maksudnya industri musik yang mungkin sekarang di
1: trennya ya?
3: Karena trennya kan ada apa hipdut kayak gitu-gitu, tapi tiba-tiba Belkis keluar,
1: muncul
3: dengan memang melawan arus atau melawan ombak itu sendiri gitu ya. Ini melawan ombak itu sendiri di tengah memang musik-musik yang mungkin terasanya ya seperti ya mirip-mirip atau apa-apa gitu ya. Gimana nih?
2: Ya itu yang kalau kita lihat kan memang fenomena yang singer-songwriter ini rata-rata masih yang main soft ya. Terus tadi ada yang hipdut, ada juga tren yang ketiga tadi AI. Mereka mulai AI akhirnya. Kalau kita ngelihat sih yang hilang dari AI dan sekitarnya ini adalah dinamika. Jadi lebih senseless kita. Mudah-mudahan yang tadi yang apa kita kerjakan bersama di produk Belgis ini jadi sesuatu yang barulah yang karena kita ngerasa ini berisik tapi tetap dinamiknya bisa ketangkep gitu. Mudah-mudahan something yang bisa nawarin sesuatu yang baru deh buat pendengar musik Indonesia ya.
3: Kalau dari Kak Randy gimana? Apakah memang bentuk lagu yang seperti ini yang memang dikangenin lah sebagai yang tadi udah ngeceplosin usianya kan? Di era sekarang memang harus lagu ini balik lagi nih.
5: Sebenarnya tantangannya adalah kadang-kadang di zaman kita itu makin banyak chord biasanya makin banyak pilihan notasinya dan makin banyak pilihan aransemennya. Tapi di sini enggak. Saya lihat Belgis tuh dengan chord yang tidak banyak tapi notasi yang kaya dan didukung dengan apa lirik yang baik gitu ya. Nah, itu yang kayaknya sekarang banget gitu ya.
2: Apa namanya
5: beda di zaman kita lah, kayak kita nyari sesuatu yang itu kadang-kadang dari banyaknya progresi, banyaknya ini. Kalau yang ini yang simple tapi wah bermakna gitu. Itu yang kita mau coba angkat. Terus karena kesimpelan itu tadi aransemennya juga kita buat simple gitu.
2: Dan udah dapet ya rasanya ya. Dengan simple aja
5: dengan
2: ternyata
5: simple aja udah
2: rasanya udah kedap,
5: udah kerasa gitu. Udah dapet gitu.
3: Kalau dari sisi produser emang pengennya kayak gini-gini gak sih kalau bikin lagu tuh kayak gak?
2: Iya. Kalau aku lihat kan uniknya adalah pendengar muda sekarang bisa menerima lirikal yang kompleks banget ya. Lirikal yang kayak kalau kita lihat Nadina Miza atau Baskara dengan seluruh songwritingnya tuh kompleks banget. Bahkan kita kok oh ternyata anak muda bisa menyerap segini. Gitu artinya kita angkat pendengar tuh tingkat literasinya sudah tinggi ternyata. Gitu kan. Jadi menurut aku sisi Belgis yang baru ini juga unik karena tadi mungkin buat beberapa pendengar Nadine atau Baskara terlalu berat, tapi Belgis ada di tengah itu. Jadi contoh kayak di ombak ini ada apa Belgis? Para air. Aku aja baru sadar kalau air itu majemuk, ternyata gitu. Aku bayangin kayak anak-anak bebek kali kecil-kecil di kepala Belgis entah apa gitu. Cuman aku bilang itu iya itu unik gitu. Songwriting ala Belgis ini sesuatu yang mudah-mudahan sesuatu yang baru lah yang bisa didengar sama teman-teman.
3: Tante, Belgis itu punya POV seperti ini tuh jadi penasaran.
1: Iya, bacanya.
3: Bacaannya apa sih? Apa ya? Kayaknya penasaran
1: ya. Benar. Ya referensi itu dari mana?
3: Iya, kita juga penasaran bahwa ya memang air mah jempuk ya, benar lebih banyak.
1: Iya kan, para air itu.
3: Para air, makanya para ada air. Kata maksudnya ditempelin para gitu iya. Karena memang air kan
1: Betul.
3: Jamak gitu ya, Bang.
1: Kan kita aja baru tahu air itu jamak.
3: Iya, betul. Bagus kamu bacanya Sigmund Freud itu ya kayak. Oke deh. Ada yang nanya, mungkin tadi udah terjawab juga kenapa judulnya Ombak ya. Oke, mungkin satu ini dari Vina katanya, sebelum nanti Belkis juga akan nyanyi ya. Kita udah siapin manesuannya, tapi nanti akan jeda iklan dulu. Ini pertanyaan dari WhatsApp, nanya Vina, dari semua lagu Ombak nih, lirik mana yang paling personal untuk Belkis sendiri? Di bagian mana?
1: Ada itu. Kayak dengerin tadi tuh.
5: Bukan air kan?
1: Bukan
5: berair.
3: Yang personal gitu.
4: Ada yang personal.
3: Yang personal nih dari Vina nih.
1: Yang personal buat Belgis.
3: Karena sebelumnya Kero udah nanya soal judul, kenapa judul lagunya Ombak gitu.
1: Yes, nah,
3: karena tadi dijawab. Nah, ya. Kalau lirik deh. Kalau Kak Benny tadi sukanya yang para air tadi ya.
2: Iya, karena nggak kepikiran ya. Kalau kita air benar, ternyata majemuk gitu.
3: Apa karena kita memang literasinya agak kurang?
2: Makanya itu dia.
3: Ya nggak Kak Benny.
1: Beda ya.
2: Kita nggak nyampe ya.
3: Iya. Ya, kalau gimana? Udah
4: ketemu.
3: Yang mana yang paling personal?
4: Kuharap waktu bisa kuulang membawa kita kembali bersama. Itu paling personal. Paling itu yang aku selipin itu.
3: Oke, tapi kita enggak perlu tahu tanya. Ya, itu biar
1: enggak perlu tahu.
2: Someone apa something.
3: Biar jadi misteri aja.
1: Oke, berarti udah yang paling itu ya paling personal buat Belgis.
4: Foto itu aku ada di notes-nya juga aku tambahin foto-foto biar aku lumayan terfeel juga.
3: Oke.
1: Wow.
3: Jadi ntar mungkin pas nyampeinnya juga dapat ya. Deh. Itu tadi ada pertanyaan dari Vina.
2: Jaman dulu enggak gitu
5: ya. Kayaknya dulu gitu aja
3: ya. Oke ya.
5: Terlalu simpel
3: ya. Simpel ya. Oke deh, kita jeda dulu jeda dulu sebelum nanti Belgis nyanyi langsung ya. Kita bisa dengerin langsung.
1: Yes, betul. So, tetap stay tune Bogor in the morning.

0: Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
1: Yaelah Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lo kok.
0: Tetap aja, merokok di tempat umum itu dilarang Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
1: Tenang, gak akan.
2: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
1: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
2: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
3: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: teman-teman untuk kembali lagi sebenarnya dari kata Benny, Kak Benny ya.
1: Betul.
0: Effortless banget kayak enggak nyanyi tapi nyanyi sebenarnya.
1: Betul.
2: Benar kan kita bilang kan effortless.
0: Iya betul.
1: Sudah give.
0: Oke, terima kasih Mbak Kis, Kak Benny, makasih Karen, makasih udah main-main di CFM Bogor. Sukses untuk ini berarti single perdana ya.
1: The
0: next project kira-kira udah bisa dibocorin atau masih?
1: Kalau kali ini tentang cinta.
0: Ah, cinta. Berarti ya, masih ditemani sama Karen sama Kak Benny untuk ya, itu ya. Ya.
1: Oke, okay,
0: kita tunggu nanti ya main-mainnya
3: yang
0: lagi.
3: Ini aja udah pusing nih. Ini bahasa
1: asing. Bahasa bukan bahasa Indo.
0: Oke. Okay. Musik video udah ada berarti? Rencana
1: on the way.
0: Kalau mau Instagramnya Belgis mungkin pengen ngikutin, ya kan bisa di mana?
1: Instagramnya di @belgis_sa2 terus di belakangnya ada Z Belgis.
0: Oke,
1: dan tentunya lagu Ombak bisa didengerin di Kisi FM juga dan seluruh streaming music juga.
0: Oke. Semangat terus, untuk berkarya apalagi kasih sesuatu yang fresh,
1: sesuatu yang baru juga.
0: Dari simple tapi bermakna. Nah, ya kan?
1: Yes.
0: Ya, Ombak, ya.
1: Betul sekali.
0: Kita mudah-mudahan kita dapetin terus dari Belgis.
1: Yes. Gitu. Betul sekali. Thank you, untuk semua.
0: Terima kasih.
1: Dan kita juga harus pamit.
0: Nih, betul sekali.
1: Yes, harus pamit undur diri. Thank you so much for listening Bogor in the morning. Jangan lupa juga untuk follow our social media di @kcfmbogor. So have a good day everyone. Kita pamit and bye bye.
4: Thank you for always listening
5: KC
4: 93.4 FM. All the music hits.
5: KC Sound Flash.
6: Let's go.
5: Now is the time.
6: Music.
5: Play it really loud.
6: News. Vibes.
5: All in the flash.
4: KC Sound Flash.
5: Monday to Saturday, 10 a.m. to 1 p.m.
4: Sound Flash.
5: Only on KC FM.
6: Timer starts.
5: Sound Flash.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Flash Fida. This is on Flash.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
6: Dari Wings Food. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo.
7: Beli nasi uduk.
6: Petot.
7: Bikin kopi ya?
6: Petot.
7: Apa dong? Nguras toren.
6: Petot.
7: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
6: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.
8: KISI 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, good morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak,
3: satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
3: Kobocan.
1: Iya. Yes.
3: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: Farda. This is on Flash.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana nggak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo nggak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau nggak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
0: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KISI FM Bogor.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan.
2: This, KC 93.4 FM. KC 93.4 FM.

0: Udah siap bersaing dan bersinar di masa depan? Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
1: Peace.

0: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Diperkirakan nih Aldi People, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Oh, 1,36
1: milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak dong. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kissy FM, all the music hits.
4: More music. From Kissy 93.4 FM.

0: Space Shop. Play look.
1: PC Sound Flash. Play all the hits.
2: Rhythm Hit.
1: And Highlights.
3: Sepeda.
4: Iya, iya.
5: Aduh, aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap cantik.
4: Mie
6: sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
5: Jelas. Irit lagi.
4: Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
0: PC 93.4 FM. All the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya gitu. Betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: Flash Friday. This is on Flash.
1: Hai.
2: Sorry, megandomania.
1: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja. This KC 93.4 FM.

0: PC Soundflash. PC Soundflash.
1: PC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on the.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Gure, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
6: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di fswicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
0: PCFM, all the music hits.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits. KCFM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Apakah ini tandanya Meteor Garden sudah tiba? Entah nggak Meteor Garden.
2: Tahu. Siapa ciri cewek hasyang ni?
1: Senyanyi dah lu.
2: Udah.
1: Gue turunin nih mic lu nih.
2: Iya.
1: Ya ini tapi menjadi apa ya? Menjadi perdebatan juga di internet gitu ya kayak. Itu mah bukan.
2: Ya, mungkin orang zaman sekarang mah ngelihat itu kayaknya karena mungkin kemarin deketnya ada alien. Alien ya. Mm-hmm. Meteor. Ya kalau dulu coba tarik 20 tahun ke belakang deh. Ada masih. Gitu. Wah, siapa nih yang disantet ya? itu mah Banaspati.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: It's Sunflare Sign. This is Hottest Hits powering your day.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: KCFM, musiknya semua hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mending
3: buat
2: ya.
3: Buat yang benar pecinta Nike.
2: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
3: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
2: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
3: Balenciaga banyak tuh limbah.
2: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. mau bikin Excel tuh eh?
3: Excel lagi.
2: Kan ada Microsoft Excel.
3: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM. Come

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabunnya terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari.
2: This is KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, Only on TV Sound Flash.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
4: CFM Bogor.

0: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hit.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sanksi tegas adalah pertama, kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran tertentu, sudah sampai pemecatan.
3: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
5: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
2: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas adalah kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
5: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus pencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
4: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
6: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
7: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu ada tersebar di Desa Parakan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
6: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
4: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
8: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi Disanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Idi menjelaskan, sebelum terjadi kecelakaan, rencananya buana flyover Joyo Martono Bulak Kapal Perumas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena ada perintah Presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
9: Yang berarti kan 230 dari provinsi nggak jadi kalau ya. Jadi pusat. Kita lagi coba koordinasi, bisa nggak yang sisanya baru yang mau ke Bulak Kapal Provinsi pindahin ke bulan-bulan.
10: Oh, buat underpass. Lebih cepat.
9: Yeah. Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari presiden nih, pusatnya anggaran pusatnya kemana nih.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, Mahkota Binokasi bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kesepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
3: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah history, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
4: Minggu 20 Mei malam, Kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kesepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga, seperti yang digagas komunitas Warrior Mentari dengan perusahaan swasta di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara langsung.
12: Indro Loksono, perwakilan dari perusahaan swasta, mengatakan program SCG Mentari bekerja sama dengan komunitas dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, mulai dari pembangunan 4 wash station di Desa Kebon Manggu, Wangun Reja, dan Sukamaju, penyediaan 1 unit mobil pick-up operasional, hingga distribusi 5.000 karung untuk mendukung aktivitas pemilihan sampah.
13: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga.
12: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
14: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
15: Biasanya Ibu dapat apa aja?
14: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja kebutuhan rumah tangga.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
16: Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
17: Senang aja Pak, tapi limosin 1 ton 80 kilo, 4 tahunan lah. Untuk perawatan kita rutin obat cacing, vitamin premium pada cimalinya. Pakannya dipulih.
16: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban presiden.
4: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
10: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan Boboto yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansyah, salah satu Boboto yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
15: Asik banget, yes lah, untuk Persib 3 poinnya.
10: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para Boboto dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
15: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia. Klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
10: Sementara itu, ribuan Boboto memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta, para pendukung Persib mulai berdatangan.

0: Sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: www.radioprssnijabar.net. All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, good morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: kamu masih dengerin Isindo yang muteri lagu hits Indonesia.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutkan dance lagi.
1: Yuk, gue, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
6: Asik, kita di pantai, coy.
7: Yeay.
6: Panas, tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Salah.
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
6: Seger.
1: Cil habis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
9: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
10: Awesome, awesome,
11: dari Wings World, di FM yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor Good Morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak,
3: satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Oh, iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Antar
3: Kobocan.
1: Iya. Yes.
3: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
7: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit, kek.
6: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
7: Nunggu jam 4.
6: Emang kenapa jam 4?
7: Soalnya podcast kamu.
6: Podcast aku.
7: Di GR podcast kamu.
6: Oh.
7: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
8: Keep your daily with Kisi FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Nyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan tuh.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini?
3: Kok menyusui?
1: Ibu mengandung.
2: Mengandung dong.
1: Iya benar.
2: Gimana
1: sih? Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits. Aku

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng.
2: Terus
1: iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak, wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, bener kan? Yeah. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka. Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
1: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
0: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
1: Tenang, gak akan.
2: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
1: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
2: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
3: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid gue pernah denger?
2: Maaf ya healthy people, daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin murid-murid. Putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murid-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

0: Selamat sore.
1: Kenapa lu diem?
0: Kata gue mau apa, lupa gue.
1: Lu mau operator doang lu gimana?
0: Mohon maaf, udah seminggu ya kan. Tidak menyapa.
1: Biarin gue diemin ya.
0: Lupa gue. Healthy People ketemu lagi di Afternoon Delight barengan sama Dira dan juga Revan ya.
1: Betul sekali, gimana kabarnya kamu nih Healthy People di hari Senin ini? Tanggal berapa sih sekarang?
0: 11
1: Mei 2026 nih Healthy People. Di cuaca yang gerah banget.
0: Betul, panas
1: hari
0: banget.
1: Hari ini siang
0: parah.
1: Kita kembali
0: parah.
1: Di studio ini, gue udah kangen nih studionya, AC-nya dingin. Betul. Nah, kemarin kedinginan.
0: Karena panasnya mencerang banget ya guys,
1: yes,
0: ya. Jadi buat kalian mungkin yang mau keluar jangan lupa sunscreen, sunblock.
1: Betul sekali.
0: Sambil request titip-titip salam boleh.
1: Betul.
0: WhatsApp aja langsung di 0877 80 9034.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: turn on the light. We'll be right back. KCFM. Hai.
1: Hai.
0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscan.
3: Welcome to
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Ya, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
0: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
2: This is Kisi 93.4 FM.

0: but I can make an explosion. This is my fight song.
1: Yesus Pratiga, what about musiknya semua hits. Balik lagi Revan dan Dera nemenin kamu di Afternoon Delight ya.
2: Betul sekali, that was fight song Rachel Clayton. 15.29 guys.
1: Betul sekali.
2: Dari Senin setelah kemarin tuh entah kenapa, dari weekend kemarin tuh padat banget Bogor.
1: Oh iya.
2: Ya kan? Karena memang ada serangkaian acara. Dan memang itu serangkaian menuju hari jadi Bogor nanti.
1: Oh iya, udah 4 tahun kita di sini menjadi saksi hari jadi Bogor ya, HJB.
2: Betul.
1: Yang keberapa sekarang ini ya? 400 ke, berapa ya?
2: 400 sekian lah ya. Pokoknya ya, di tanggal 3 Juni ya. Gue ingat banget 3 Juni. Dan waktu hari Jumat itu sempat ada kunjungan dari KDM ya kan. Itu tuh macet banget tuh jalanan.
1: Sudah kencana ya?
2: Iya benar. Dan itu ada acara gelar budaya kalau enggak salah.
1: Kirap budaya.
2: Kirap budaya benar. Salah
1: tuh dong, gue digelar. Tiker tuh digelar tuh, ha?
2: Tapi seru banget kan? Memang apa namanya, antusias warga Bogor tuh pengen ngeliat apa tadi, kirap budaya.
1: Kirap budaya mahkota Binokasi kalau enggak salah tuh.
2: Iya, betul,
1: jadi mahkota yang udah lama di kerajaan Sunda itu terus dibawa ke Bogor gitu kemarin itu, kalau enggak salah.
2: Oh, dan itu dikirapkan
1: di
2: warga bisa ngelihat mahkota itu
1: Bogor.
2: Betul-betul jadi kayak ini ya, apa sih namanya, kalau
1: pentas budaya gitu kali ya.
2: Iya benar-benar, tapi seru banget sih memang. Terus waktu minggunya itu ada dua event besar menurut gue di Bogor juga yang lagi-lagi bikin macet ya kan. Sunset di Kebun.
1: Oke.
2: Okay. Itu macet banget ya kan
1: di Kebun Raya itu ya, masih di Kebun Raya kan?
2: Masih di Kebun Raya dari Sabtu ya kalau enggak salah deh, atau minggu doang gue lupa pokoknya. Karena di sana kan ada artis-artis mulai dari Fizz yang gue tahu, terus Bara Suara juga. Dan ada juga kemarin tuh Bogoran guys, buat kalian yang bingung kok kemarin sentuh merah banget tuh di Maps ya kan.
1: Ternyata ada event ini ya.
2: Ada event ini betul di Taman Budaya Sentul City, dan bahkan acaranya ini dibuka langsung sama Bupati Bogor Pak Rudi Susmanto.
1: Ya bagus lah ya, menjadi kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu sinkronisasi antara event-eventnya biar teman-teman yang suka lari, yang suka musik itu kan kegiatan positifnya kalau bisa diperbanyak.
2: Betul, dan lo tau gak sih si Bogoran ini ternyata dia event lari terbesar di Bogor tau.
1: Wow.
2: Jadi kemarin itu pesertanya lebih dari 4.100 peserta termasuk 33 pelari dari 12 negara.
1: Wow. Dan banyak
2: ini,
1: juga ya.
2: Iya makanya, dan ini tuh serangkaian bagian dari Hari Jadi Bogor ke 544.
1: Wow, 544.
2: 544 betul.
1: Tapi pertanyaan gua, kenapa sekarang masyarakat khususnya mencintai olahraga lari?
2: Nah, itu dia.
1: Yang gua tahu olahraga lari itu cuman buat bapak-bapak jalan pagi biasanya. Itu lari dia.
2: Jadi jogging namanya.
1: Kalau dulu ya.
2: Betul.
1: Cuman bapak-bapak sama istrinya
2: training.
1: Jalan begini.
2: Iya benar.
1: Terus semuanya menjadi budaya.
2: Iya betul.
1: Ya.
2: Terus pulangnya tuh makan bubur.
1: Betul.
2: Makan
1: doclang. Ya.
2: Tapi kalau sekarang ini lari tuh jadi ajang para Gen Z dan millennials yang life after breakup, lagi stres, lagi pengen bakar masalah bukan bakar kalori.
1: Terus?
2: Jadi terjunnya ke lari. Makanya sekarang banyak banget atlet-atlet cabur lari, termasuk gue salah satunya.
1: Lu nggak dicariin sama Bung itu?
2: Bogoran. Justru itu.
1: Ini mana nih yang kemarin-kemarin suka posting sambil lari?
2: Iya lagi.
1: Oh nggak
2: ikut? Gue udah lama nggak lari. Bener. Menyesal banget gue juga guys. Apa namanya, nggak ikut event ini karena bentrok juga. Yeah. Tapi lo tau gak sih kalau ngomongin soal lari, Van? Ternyata ada risetnya. Kalau lari ini sekarang itu jadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia.
1: Wow. Karena murah, terus juga semua orang bisa lakuin. Tapi ya stylenya gak murah sih.
2: Iya benar. Dan pace-nya juga bisa
1: bener.
2: Bisa nentuin masing-masing
1: iya,
2: kan
1: betul.
2: Gitu. Cuman nah ini dia gengsinya yang tinggi. Sepatu lari yang mahal.
1: Betul. Terus pakai apa itu, jam
2: lari itu. Terus yang tas
1: Garmin iya gitu kan.
2: Terus tas yang
1: tas pinggang
2: gue punya, tapi gue mah yang ya kita mah toko oren aja lah bang.
1: Ya emang gak apa-apa, yang penting mah
2: dipake. Betul.
1: Sama ini jam yang ini, yang penghitung denyut.
2: Iya betul, itu banyak sih sebenarnya. Yeah. Cuman yang dipakai sama para pelari ya Garmin.
1: Iya. Yeah.
2: Terus juga sepatunya ya kan.
1: Harus yang pakai karbon bro. Bisa gak sih pakai Converse? Sakit ya?
2: Sakit tapi sebenarnya sih ya? Gak mesti ya guys ya. Kalau kalian pengen nyoba olahraga lari, yang penting lo punya niat aja dulu, pakai sepatu yang ada aja dulu. Siapa tahu rezekinya ngikut, nanti lo bisa beli.
1: Oh, yang penting postingnya dulu.
2: Iya benar. Jangan malu untuk posting olahraga guys, biar orang termotivasi. Itulah dia. Tapi lo tau gak sih kalau olahraga lari ini jadi nomor satu dan ini mengalahkan sepak bola dan futsal? Apa iya gitu. Jadi ada angka 45% yang nunjukin kalau aktivitas yang murah, fleksibel dan bisa dilakuin sendiri ini masih paling diminatin sama masyarakat Indonesia.
1: Wow, benar gitu. Sekarang itu Gen Z khususnya zilenial sudah arah kiblatnya itu kayak itu membentuk tubuh, olahraga, iya kan healthy life. Kalau kita mau kemana malam ini? Pulang jam berapa besok?
2: Tapi yang menariknya lagi guys, ternyata si walking atau running ini dia tuh ada di angka 33% dan kalau football di angka 18% dan futsal 12%. Gitu. Jadi ini masih ada 3 teratas. Kok pedal gak masuk ya?
1: Pedal itu masih mungkin baru, terus juga masih eksklusif, jadi gak bisa merata kan. Kalangan-kalangan tertentu aja.
2: Betul. Dan
1: anjing pedal kan maksudnya?
2: Bukan. Terus angka berikutnya menyusul juga ada olahraga di rumah lewat YouTube atau lewat Instagram. Sama olahraga badminton itu di angka 21% guys.
1: Lu mau badminton lo jadi primadona.
2: Bulu tangkis
1: ya. Bulu tangkis. Apa-apa badminton yuk, badminton yuk.
2: Benar-benar.
1: Sekarang lari yuk sambil nyari jodoh.
2: Ya iya ya. lagi. That's why makanya kan sempat ada postingan juga kan. Kalau Gen Z ini katanya gampang cari pasangan kalau sambil olahraga.
1: Betul. Kalau dulu kan ya epic apa? Apa dating apps.
2: Betul.
1: Sekarang itu lewat lari
2: tuh. Lewat lari. Makanya kalau kalian mau cari jodoh, cobain deh lari di.
1: Oh, jadi itu alasannya.
2: Gimana?
1: Enggak, maksudnya orang-orang.
2: Oh iya.

0: hit music station.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
4: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
3: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
4: Nunggu jam 4.
3: Emang kenapa jam 4?
4: Soalnya podcast kamu.
3: Podcast aku.
4: Di GR Podcast Kamu.
3: Oh.
4: Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
0: KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
1: Tahu.
2: Sama Wiz Khalifa gue tahu.
1: Iya tahu, iya.
2: Benar kan? Bener.
1: Yam Dam, yang Dam and Broke.
2: Hah, emang gitu ya?
1: Wiz Khalifa
2: kan yang si Ugen kan?
1: Iya, sama yang Dam and Broke.
2: Yang Dam and Broke mah Khalid.
1: Khalid.
2: Yang Dam and Broke gitu kan?
1: Oh iya betul ya.
2: Oh iya we. Kan gue
1: so
2: Andy.
1: Get young.
2: Ah itu yang Wild and Free.
1: Salah.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?
4: Download aplikasi Kizi FM di Play Store.

0: Kissing.
1: Kissing.
2: 93.4 FM.
3: Sepeda.
2: Iya.
4: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
6: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
6: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight bareng Dera dan Reva sampai jam 7 malam.

0: featuring Adrian Halif.
1: Betul sekali, Healthy People yang nemenin kamu di jam 4 lewat.
0: Betul, dan masih nyambung soal yang tadi ya. Kalau tadi kan kita bahas tentang lari jadi cabur paling diminati di Indonesia.
1: Betul sekali, tapi emang susah banget ya bangun habit untuk konsisten lari.
0: Betul. Yang malas itu konsistennya.
1: Konsistennya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Betul betul.
1: Pertama nyobain ya kan. Dua kali, tiga kali terus ada distract tuh tiba-tiba mau mulai lagi tuh jadi malas.
0: Benar. Itu yang gue rasain. Kayak kemarin tuh gue lumayan rajin kan, Man. Lari itu tiba-tiba banyak kegiatan terus hilang tuh.
1: Rasa
0: kegiatan lari itu mau mulai lagi kok kayak males ya.
1: Kayaknya padahal harus coba lagi deh.
0: Iya betul. Padahal dulu tuh sampai ada di titik gue lari sendiri tuh enggak masalah, guys.
1: Iya
0: sampai 2 jam gitu loh lari sendiri.
1: Keren banget.
0: Takut. Tapi
1: panutan.
0: Guys,
1: panutan.
0: Tapi kalau ngomongin soal lari, ya kan memang banyaknya itu orang-orang yang memanfaatkan CFD untuk jadi tempat larinya.
1: Betul.
0: Ya kan? Tapi CFD di Jakarta, guys, di Sudirman Tamrin itu ada perubahan mulai dari 1 Juni.
1: Kenapa emang?
0: Jadi nantinya CFD itu mulai dari jam 5.30, Van, bukan lagi jam 6.
1: Oh, setengah 6 sampai
0: tuh
1: setengah 9.
0: Nah, gue gak tahu nih sampai jam berapanya belum diinfokan gitu. Jadi buat kalian mungkin yang mau lewat sana di sekitar setengah 6, sekarang udah gak bisa nih kalau bawa motor mobil.
1: Oh iya, hari Minggu ya?
0: Sabtu Minggu gak sih? Apa Minggu doang?
1: Minggu doang dong.
0: Oh lupa gue.
1: Sabtu Minggu mau orang kesibuk,
0: oh,
1: jalan-jalan.
0: Iya bener. Oh iya bener.
1: Dari pagi.
0: Bener.
1: Kan namanya juga CFD.
0: Bener.
1: Beli langsung ketemu sama penjualnya.
0: Tapi gue gak pernah tahu lari pas CFD tuh.
1: Gak bisa, gue juga.
0: Karena gue tim lari malam. Karena kayak lebih enak melihat sunset dibanding sunrise.
1: Cobain deh CFD Depok.
0: Aduh.
1: Berjajan.
0: Aduh, kalau itu jatuhnya jajan. That's why kenapa gue gak seneng ikutan lari kalau CFD. Karena terlalu banyak orang jajan.
1: Emang gak bisa,
0: iya kan?
1: gak bisa.
0: Jadinya kita tuh kayak terinfluence harus jajan juga.
1: Betul.
0: Gitu. Dan katanya guys, selain perubahan jam, Pemprov DKI juga berencana buat nambah titik CFD baru di kawasan Jalan Rasuna Said gitu. Jadi nantinya warga bakal punya dua lokasi utama untuk olahraga dan aktivitas pagi di akhir pekan gitu.
1: Dan ini pernah nge-CFD di Jakarta?
0: Kan gue bilang gue gak pernah.
1: Belum pernah ya?
0: Gue gak pernah ke CFD. Kayak males gitu.
1: Gue CFD Solo pernah.
0: Oh iya.
1: Sama juga ke CFD Depok, banyak tukang dagang.
0: Bener.
1: Wah ini bener larinya.
0: Makanya
1: ya
0: kan? Kalau sore ke malam tuh kan lebih lowong.
1: Betul betul betul.
0: Jadi lebih fokus lari gitu loh.
1: Tapi sorry healthy people, kalau misalnya Car Free Day itu memang benar-benar dipakai buat olahraga gitu. Kalau di Jakarta tuh memang fokusnya memang buat lari. Nggak boleh ada tukang dagang. Karena sekitaran Sudirman Tamrin itu kan bebas dari PKL ya, pedagang kaki lima, jadinya bisa untuk dimanfaatkan buat kamu yang pengen lari. Tapi masih menjadi perdebatan juga nih healthy people, katanya justru ada satu titik yang dimana kendaraan itu lewat situ dan alhasil bikin polusi itu satu titik itu justru. Karena kan Car Free Day itu kan ditujukan untuk bebas yang namanya depolusi kan.
0: Betul,
1: di hari Minggu
0: bebas
1: itu
0: kendaraan.
1: Tapi justru ketika orang lewat situ, numpuk di situ, mau gak mau kan asap kendaraan di situ jadi polusi-polusi juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Entah harus gimana lagi ya kan. Tapi ya udahlah, selagi lo masih punya niat untuk olahraga.
1: Tapi toksik gak sih jadi olahraga lari itu?
0: Nah itu dia guys, ini juga jadi perdebatan nih. Katanya kalau lari itu jadi olahraga yang paling toksik.
1: Kenapa kok bisa sih?
0: Nah itu dia, karena katanya sekalinya lo skip latihan, nanti nafas lo bakal jadi ngos-ngosan lagi kalau baru mulai lari.
1: Pantesan ngos-ngosan terus.
0: Kalau gue lebih ke ini, kaki jadi panas lagi.
1: Iya, jadi kram lagi ya.
0: Jadi kram lagi, kayak gue biasanya lari seminggu itu 2 kali, 3 kali. Terus tiba-tiba
1: dari Semplak kesini lo lari ya?
0: Waduh.
1: Wih,
0: lari dari
1: kenyataan
0: tuh.
1: Musafir tuh gue lihat-lihat.
0: Betul.
1: Tapi cobain deh kali-kali dari rumah lo kesini lari.
0: Deal sama lo ya.
1: Hah?
0: Temenin.
1: Kan gue orang Depok.
0: Iya, kalau gue capek, Van, jemput Van naik motor.
1: Ya gak bisa begitu dong. Kita nyetrit aja, nyetrit berapa?
0: Nyetrit. Tapi nanti coba kita bahas ya guys ya, tentang kenapa toksik sih olahraga lari ini.
1: Penasaran pastinya kan healthy people ya. Nanti kita bahas.

0: Afternoon Delight. We'll be right back.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: KC 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tiba-tiba si anaknya udah hanyut ke tengah laut.
0: Wow, serem banget ya.
2: Cuman karena untungnya itu balonnya itu pelampung ya, maksud gue. Pelampungnya itu yang dimana kan dia tuh naik di atasnya. Jadi dia tuh meluk si leher unicornnya gitu kan. Akhirnya sampai ditemuin sama kapal feri. Untungnya kapal ferinya tuh langsung eksekusi, diselamatin. Dan lu tahu itu anak evakuasi. Gue tadi bilangnya apa?
0: Gue juga nggak tahu lagi. Gue saking mendengarkan cerita dramatis ini sampai nggak tahu lo eksekusi. Astagfirullahaladzim. Dibunuh dong, bukan ditolongin, dieksekusi.
2: Maksud gue evakuasi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.
3: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok @KCFM Bogor.

0: CFM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
6: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
7: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
6: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
7: Ide apa emangnya?
6: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
7: Serius lo,
6: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
7: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
6: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
7: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
6: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
7: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
8: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits. KC FM.

0: Metal Sally
1: Jogja lantai 2.
0: Jogja lantai 2. Senang deh gue sama lagu-lagu yang ada kayak unsur-unsur retro-retro yang gini. Iya sih? Ini tuh masuk ke retro kan ya? Yeah. Kayak gini. Kayak ini tuh lagu bener-bener bikin kita serasa lagi di Jogja gitu.
1: Betul, karena lagu-lagu tentang Jogja itu memang selalu punya arti dan kenangan tersendiri.
0: Betul, kayak Aditya Sofian kan?
1: Iya.
0: Yang sesuatu di Jogja.
1: Terus juga Club Project. Yang mana gue lupa ya?
0: Lupa, gue juga gak inget. Ya pokoknya itulah ya.
1: Di suasana Jogja.
0: Aduh gak tahu lagi Van.
1: Gak
0: tahu lagi ya.
1: Umurnya kelihatan ya. Umurnya kelihatan ya.
0: Iya umurnya jauh ya ternyata ya. Tapi memang Jogja itu selalu menyenangkan ya guys. Betul. Ya. Apalagi Jogja Jalan Baru tuh yang baru dibangun.
1: Wah, jauh sekali dari daerah istimewa Yogyakarta. Tahunnya orang Jogja. Jalan Baru.
0: Jadi Jogja Junction kata gue.
1: Bener, karena gue dulu juga tahunya Jogja itu ya Jogja.
0: Iya kan? Kayak Jogja, beneran Jogja kan nih? Takutnya kan
1: lo orang-orang orang Jogja, Jogja Jalan Baru gitu kan.
0: Tapi gue belum pernah tuh ke Jogja yang baru yang cuma gue venue.
1: Gue ya belum pernah ke situ-situ lagi tau.
0: Iya betul.
1: Ke Jalan Soal Iskandar gue udah lama banget gak ke Bogor.
0: Ada apa sih? Sombong banget.
1: Ada apa sih? Ada itu ya. Udah lama banget gue tuh gak ke Bukit Cimanggu gitu.
0: Oh, pulang lah.
1: Iya.
0: Siapa tahu kan kangen sekarang nyokap disana? Lo.
1: Ada apa sih di sana kalau boleh tahu?
0: Aduh gak tahu lagi.
1: Lu kan sering tuh lewat situ.
0: Ada Jogja Avenue itu yang gue tahu ya kan. Kayak ya udah gitu-gitu aja gak sih?
1: Oke. Karena kan itu skill tersendiri tau buat orang-orang yang pengen jalan-jalan ke tempat-tempat yang baru buka terus ke situ. Itu skill.
0: Lebih ke lu punya mental untuk mendatangi tempat-tempat ramai.
1: Iya, gue gak punya nyali dan skill kayak begitu.
0: Ya males lagi gue juga.
1: Kayak ada sesuatu yang viral nih di media sosial. Ayo besok kita kesana. Gue gak mau tuh gue bisa jadi emosi gue.
0: Semakin viral semakin gue gak mau datengin.
1: Betul, gue juga begitu.
0: Kayak kemarin tuh gue ke Depok kan. Ke salah satu mall di Depok guys. Terus Cikuro, mungkin Cikuro baru buka kali di sana. Itu antriannya Van udah kayak ngantri BLT. Maksud gue kayak, kok lu mau sih ngantri? Itu tuh literally panjang yang mengular, lu tau gak sih? Tiga puteran balik gitu. Wih,
1: ngapain gue?
0: Nah itulah dia, maksud gue kayak lu ngabisin waktu tau sumpah.
1: Bener.
0: Lo bisa beli yang lain enggak? Udah abis lagi tuh jajanan. Bener. Lo harusnya gitu loh. Untuk sekedar gitu.
1: Lu bukan orang gitu.
0: Sama lagi.
1: Kayak orang liburan Sabtu Minggu gitu ke tempat-tempat yang rame. Buat apa? Gue tuh seneng liburan tuh Selasa.
0: Rabu.
1: Itu tuh the best banget sih hari-hari biasa tuh.
0: Iya bener.
1: Entah kenapa gue selalu punya pemikiran kayak begitu. Bener. Apakah itu skill juga termasuknya ya?
0: Lebih
1: ketika
0: ke...
1: orang-orang liburan, kita tuh
0: Tidur.
1: Orang-orang bekerja, kita liburan.
0: Iya benar. Itu adalah yang paling menyenangkan guys.
1: Betul.
0: Karena kerasa sama gue ya, kayak kalau ke mall weekend itu males banget kayak
1: parkirnya, makannya.
0: Betul.
1: Terus juga mau kemana-mananya.
0: Bener, semuanya serba ngantri ya kan. Terus kalau lu ke mall weekend aja gitu kan, lu mau makan jam 11 siang tuh udah ancang-ancang kan.
1: Bener,
0: karena ramai banget sama orang yang udah mau makan siang.
1: Iya.
0: Terus kayak menjelang maghrib juga orang-orang siap-siap mau makan malam. Kayak aduh please lah. Kalau itu weekdays gak bakal kejadian gitu.
1: Iya betul. Tapi keren ya buat orang-orang yang punya semangat kayak begitu.
0: Semangat.
1: Maksud lagi bindeng.
0: Sama aku juga lagi rada-rada. Tapi guys kalau ngomongin soal skill ya kan. Seandainya lo bisa mempelajari sebuah skill baru. Kira-kira lo pengen mempelajari skill apa sih?
1: Lo apa? Skill gue ya. Gue pengen banget belajar yang namanya fotografi. Gue gak bisa tahu megang kamera, megang bisa ya.
0: Bener.
1: Maksudnya ngatur-ngatur ISO-ISO-nya. Makanya gue ora ISO gitu.
0: Jadi
1: kan.
0: Jadi ora ISO, betul. Terus kayak exposure gitu-gitu.
1: Iya, terus pencahayaan. Itu gue bener-bener nol sama sekali megang buta kamera.
0: Ya. Kalau gue paham teori, karena kan gue kuliah komunikasi. Yeah. Tapi memang secara prakteknya ternyata gue lebih seneng yang jadi yang dipotonya.
1: Oh iya, jadi gitu. Modelnya.
0: Betul, karena memang terbagi dua ya. Orang belakang kamera dan orang...
1: Betul, gue kalau itu, gue penasaran sih pengen belajar banget sama yang namanya kamera.
0: Kamera.
1: Karena benar-benar sama sekali gue gak ngerti.
0: Iya.
1: Sama sekali, mencet yang itunya apa?
0: On.
1: On-nya?
0: Power-nya.
1: Iya, power-nya masih bisa lah ya. Itu kayak apa sih yang ada cahayanya tuh?
0: Flash. Betul, lu gak
1: paham. Ngatur-ngatur, ISO, terus juga pencahayaan gue gak ngerti sama sekali.
0: Oke, okay, kalau
1: ada yang suruh fotoin nggak bisa gue kalau pakai kamera.
0: Bener-bener. Emang kalau minta fotoin Revan jangan kan pakai kamera, pakai handphone aja hasilnya jelek guys. Dia mendingan
1: lebih
0: jangan
1: baik
0: lah.
1: Foto gue, lebih baik foto gue
0: juga. Dibanding minta tolong ke Revan lebih baik pakai timer.
1: Bener, itu bener-bener. Gue nggak punya skill foto sama sekali.
0: Betul. Kalau gue nggak tau kenapa gue pengen mempelajari bahasa, apalagi ada beberapa bahasa tuh yang sulit.
1: Bahasa kalbu ya.
0: Enggak dong.
1: Kan lu udah sering tuh bahasa kalbu.
0: Iku buka album biru.
1: Lu pengen bahasa apa?
0: Kemarin malam tuh gue abis liat belajar bahasa Vietnam. Jadi ada kayak orang Vietnam yang tinggal di Indonesia.
1: Leng,
0: nah, itu susah banget. Ya kan, dia tuh kayak punya huruf vokal misalkan A atau E. Mm-hmm. Itu tuh bisa jadi E gitu. Mm-hmm. Maksud gue kayak, kok bisa sih? Siapa sih orangnya? Mungkin menurut gue, orang yang pertama kali menciptakan bahasa Vietnam adalah orang Asbun. Mm-hmm. Atau orang lagi bete, kayak orang sekali pakai. Tapi
1: dia ngerti.
0: Nah, itulah. Terus gue kayak, kok bisa sih orang-orang mengerti orang Vietnam ngomong gitu? Terus gue jadi...
1: Ya, karena dia orang Vietnam.
0: Iya, benar. Terus kayak Vietnam, Jerman...
1: Jerman gue bisa.
0: Perancis gitu, maksud gue bahasa-bahasa yang sulit. Kan kalau kayak apa namanya Inggris, terus Arab itu kan udah banyak kayak pelatihan bahasanya. Tapi kalau bahasa Vietnam, di mana coba nyari
1: tutor translator ini bahasa Vietnam?
0: Iya kan jarang banget kan. Nah gue tuh kayak penasaran, pengen coba, tapi pengen sekalinya bisa bahasa yang benar-benar sulit gitu loh.
1: Oh, iya, atau nggak? Well, coba kita cobain kali.
0: Tahu nggak sih lo?
1: Kita
0: bahasa ya, Afrika yang.
1: Oh iya, bahasa Afrika. Coba-coba kita coba bahasa Vietnam, ada gak sih
0: bahasa
1: di Google
0: Vietnam,
1: Translate?
0: Sumpah.
1: Coba penasaran gue jadinya.
0: Bahkan huruf E-nya mereka aja, kita aja orang Sunda huruf E itu ada tiga kan. E, sama apa ya satu lagi ya. Ya pokoknya E, kita tuh ada tiga macam. Nah Vietnam itu kalau gak salah tuh ada 8 apa 10.
1: Dengerin.
0: Ini bahasa Vietnam.
1: Bahasa Vietnam, kayak bahasa Cina.
0: Nah itulah, susah kan.
1: Gak tau gak artinya apa?
0: Apa tuh? Kurang ajar, kurang asem. Gue nungguin. Artinya begitu guys. Tapi emang sulit ya bahasa Vietnam asli.
1: Iya benar.
0: Karena
1: Dira sausi.
0: Gue tiba-tiba kenapa pengen Vietnam? Karena tuh akhir-akhir ini tuh kayak banyak teman-teman gue yang solo traveler tuh banyak yang suggest Vietnam untuk jadi ini.
1: Gua
0: loh.
1: Gue demen nih bentar lagi di.
0: Iya seriusan. Untuk jadi
1: ASEAN.
0: Bukan buat jadi tempat yang bisa lo datengin buat traveling tapi dengan harga yang murah.
1: Betul, ke Ho Chi Minh City. Terus juga makan po. Iya kan, makan po. Terus juga minum kopi telur kocoknya.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi gue seringnya bikin itinerary-nya.
0: Iya lagi
1: Vietnam.
0: Kalau gue mah cek itunya tiket pesawatnya sih.
1: Murah tahu pesawatnya.
0: Iya sih.
1: Kurang lebih sejutaan.
0: Tapi kan kalau kayak gitu lah.
1: Tiket pesawat itu murah. Yang mahal tuh akomodasi semuanya.
0: Betul,
1: kayak hotelnya, jajan-jajannya. Tapi
0: harga hotelnya sama kayak Indonesia. Kurang lebih.
1: Kita tuh bisa lah.
0: Iya betul, harga hotelnya tuh
1: kali.
0: Kurang lebih sekitar 400 ribuan
1: bisa
0: gitu.
1: Bisa lah besok.
0: Gila juga nih besok langsung berangkat.
1: Duit ada, apalagi sih yang dicari?
0: Keinginan.
1: Kerjamu apa sih yang dicari?
0: Mungkin kita tungguin versi kalian aja deh. Kalau kalian bisa belajar skill baru, kira-kira pengen pelajari skill apa sih? Langsung isi question box di Instagram @kisifmbogor.
1: Ada WhatsApp di 087 780 1934.

0: Sorry, Megandomania?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
2: Iya.
0: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Welcome to Jakarta.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delicious.
0: Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
8: Dari Wings Food kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
9: bareng Dera dan Reva sampai jam 7 malam.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan tuh.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, All the Music Hits.
4: Follow Instagram @KissyFMBogor.

0: Afternoon Delight will be right back.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KISS FM, All the Music Hits.
0: KISS 93.4 FM.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: FM. Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
1: Kenapa lo, Bill?
0: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
1: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
0: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
2: 2 hours later.
0: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
1: Kan udah gue bilang.
0: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
1: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
0: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
3: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
4: KC 93.4 FM.

0: in the morning with Paul Lista and Noverina.
1: Kalau yes. bisa di hire lah,
2: yes.
1: atau bukan di hire, kalau nggak diubah lah itu fasilitas itunya, apa namanya, pengeras suaranya,
2: iya,
1: di upgrade maksudnya, di upgrade supaya jadi
2: lebih jernih,
1: supaya jadi kan kayak jalur satu kayak gitu kan enak ya. Ini daripada kayak jalur satu, masa gitu? Gue nggak ngerti itu maksudnya yang BO itu emang deketin mic gitu atau gimana?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
2: Masa iya? More music. From Kissing 93.4 FM.

0: Pepis Ninel 1855.
1: Iya. Betul sekali.
0: Masih ngomongin tentang skill baru yang pengen lo kuasai.
1: Betul, pasti kita bacain question box juga. Ada enggak ini?
0: Betul, ada dong. Ada ya? Dari user banget katanya kalau dia pengen banget menguasai skill diving. Kayaknya seru banget lihat ubur-ubur sama ikan sapu-sapu.
1: Betul.
0: Ya jangan diving di tempat yang ada ikan sapu-sapunya kalau kata gue. Ya
1: bahaya dong, bisa kan beracun ikan sapu-sapu.
0: Betul.
1: Ikan sapu-sapu.
0: Ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu dia bilangnya.
1: Gue pikir ikan pari.
0: Makanya.

0: tapi mungkin sama ya.
1: Diving dan skydiving salah satu
0: skill juga. Mungkin juga di laut ada ikan sapu-sapu.
1: Iya makanya kata gue gimana
0: caranya.
1: Dikali
0: cara? Iya.
1: Lah, lu kayaknya di Cisadane deh kayaknya divingnya deh.
0: Juga.
1: Deh.
0: Terus?
1: Lanjut lagi dari Rawls. Gue Rawl mau belajar skill bahasa asing supaya kalau bisa keluar negeri gak gampang ditipu.
0: Wih, kayak tadi gue tipu ya. Bahasa Vietnam.
1: Si iya.
0: Mau bahasa apa Rawl? Kau boleh tahu, pengen belajarnya.
1: Kan Vietnam juga.
0: Oh Vietnam. Chinese.
1: Selanjut lagi guys dari Agva Lat ya. Gue pengen banget belajar nyanyi karena emang suka nyanyi dan fun aja.
0: Bagus.
1: Tapi kalau
0: misalnya males ya di kamar mandi aja.
1: Berhenti aja gitu, sadar diri kalau males udah gitu stop ya. Terus dari Florenzie, kalau dia skill menghilang. Oh sini belajar sama Cancer sini.
0: Takut.
1: Skill menghilang. Tapi emang ada beberapa orang jadi kayak kalau lagi pusing tuh menghilang gitu loh. Nah ada beberapa orang yang pusing tuh nggak bisa ngilang. Nah dia pengen ngilang tapi nggak bisa gitu.
0: Maksudnya gimana?
1: Dia tuh nggak bisa ngilang, Van. Ada juga orang.
0: Cara raga.
1: Gue nggak paham lah ya.
0: Cara perasaan. Kan ada tuh yang bisa raganya ada perasaannya.
1: Cia. Kayak tahu ceritanya.
0: Gue sih ngasal aja. Kalau merasa ya maaf.
1: Ya pokoknya kita kasih ya sedikit yang udah isi question box. Betul. Tentang skill baru yang pengen dikuasain.
0: Apapun yang mungkin skill pengen dipelajari.
1: Skill yang pengen lo pelajari.
0: Nah kan bingung kan udah ngantuk kan. Semoga bisa terwujud di akhir tahun ini. Dan bisa menghasilkan pastinya buat menambah-nambah
1: Pemasukan
0: terus juga pengalaman.
1: Betul sekali. Kalau begitu thank you so much ya Healthy People yang udah dengerin kita dari jam 3. Kita ketemu lagi besok di jam dan program yang sama.
0: Kalau gitu Revan pamit.
1: Kita juga pamit. Bye-bye.
0: Bye.

All the music hits only on KCFM. Thanks for listening.

0: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Nyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan tuh.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Nggak lagu ini. Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Petot.
2: Bikin kopi ya.
1: Petot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Petot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KC FM.
3: KC 93.4 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas gak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi gak stabil.
2: This is KC 93.4 FM.

0: Your night, your music. Kizzy Drops Zone on Kizzy FM.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/swcc2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swcc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
3: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
3: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
3: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku.
3: Di GR Podcast Kamu.
2: Oh.
3: Podcast kamu, Kizzy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kizzy 934 FM. 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya kan.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Rasain lu Han, gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu, Ndak?
1: Enggak kok, Tip, enggak.
2: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh, hati-hati, Ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
2: Jangan, Dak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
1: Ih, siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Log on to www.kisifm.com.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabunnya terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari.
2: This, PC 93.4 FM.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
2: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
3: Beli nasi uduk.
2: Tetot.
3: Bikin kopi ya?
2: Tetot.
3: Apa dong? Nguras toren.
2: Tetot.
3: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
2: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kisi FM.
4: This is Kisi 93.4 FM.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu,
2: jadi haji?
1: Oh iya maaf, salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This, KC 93.4 FM.

0: Radio Beats Maximum Feels. This is Kissy Drop Zone. Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kissy FM. This is Kissy 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Lah emang lo gak pernah kayak lewat rumah perumahan yang kayak rumahnya gede banget terus kayak lo wandering sendiri gitu kayak ini gimana ya itu?
2: Apakah rumah? Itu dulu pernah. Itu ada masanya kayak ketika lewat rumah mewah gede gitu kan kayak ini ngepelnya gimana ya? Ini nyapunya gimana ya? Itu waktu pas remaja gitu. Sudah dewasa kayak melihat rumah mewah gede gitu. Kerja apa ya dia? Dapat duit dari mana gitu?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juna ngapain itu? Gue semperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukan masuk kelas.
1: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
2: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, kenapa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, Bogor.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial. Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang nggak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, kejatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Macet kemager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR Podcast Kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
3: This is Kisi 93.4 FM.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan?
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue dapat di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wani piro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, temen ya temen, bisnis ya bisnis.
0: Pelit lu.
2: Hei, ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh ngaco kalian, gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah gak jadi deh Song, gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Kisi 934 FM Bogor.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
0: Ahai. Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
1: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
1: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissin 93.4 FM, all the music hits.

0: is everywhere.
1: Iya, ulang.
2: Saya
3: di sini.
2: Ada naon dia?
3: Cek lainnya.
2: Man, siapa? Man.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
2: Isi Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Iya deh, ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya dan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM. KCFM.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Nda?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
1: Si Juno ngapain itu? Disemperin kali ya? Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
0: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Aduh. Itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
1: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
0: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian udah tahu belum nih? Golongan darah O itu merupakan golongan darah yang paling banyak dimiliki manusia loh. Nah, golongan darah O itu katanya sih jarang sakit. Tapi faktanya, sakit itu tergantung gaya hidup dan faktor lainnya juga ya healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: All the music hits only on KCFM.
1: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Dulu tuh para gladiator itu justru waktu diteliti ternyata mereka-mereka ini yang badannya gede-gede, yang berantem sama singa gitu, dulu di kolosium itu ya, gladiator ternyata makannya sayur doang.
3: Makannya sayur, betul.
2: Karena sekali. Dia melihat dari filosofi sapi.
3: Kenapa sapi?
2: Sapi kan makan sayurnya badannya gede kan?
3: Oh, iya.
2: Banteng tuh, banteng makan daun doang. Kuat gitu.
3: Dia herbivore ya, herbivore.
2: Jadi betul-betul. Gitu ternyata makan sayur itu bukan berarti penakut.
3: Iya, yes, betul sekali.
2: Bahkan sekarang
3: Popeye aja jadi merotot kan.
2: Makan bayam loh.
3: Popeye si pelaut. Kukuk.
4: Ayo.
5: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
6: Mau.
5: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
6: Masa sih gak happy?
5: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang gak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, jatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: KISI FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Busy.
1: Oh, busy.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Busy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi. Siapa?
1: Tapi gak tapi bener kan?
2: Susi. Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Legacy 93.4 FM.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, biasanya kita kerokan biar bisa nyembuhin masuk angin. Tapi faktanya, sensasi enak setelah kerokan itu karena pelepasan pembuluh darah dan pelepasan hormon endorfin yang bikin relax. Yang benar itu, istirahat yang cukup dan banyak minum air biar tubuh cepat pulih. Jadi, kerokan nyembuhin masuk angin itu mitos ya, healthy people.
0: This, Kisi 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Limbah plastik nanti mungkin nanti beberapa tahun ke depan bisa diproses langsung sama organisme hidup ya dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan juga.
2: Betul, gitu. Keren banget ya.
1: Keren banget. Jadi nanti kan kita memang saat ini aware-nya itu kan plastik itu butuh bertahun-tahun.
2: Betul,
1: ya
2: untuk bisa terurai. Urai.
1: Betul sekali, dan mungkin nanti bisa lebih alami lagi untuk mengurainya dengan jamur. Keren. Apa namanya, Pestalotiopsis microspora.
2: Dan sementara gitu. Itu di kita masih mentok di penemuan dari jamur, ya, penemuan untuk jamur crispy. Kita masih

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Cheetos crunchy cheddar jalapeno. Jalapeno.
2: Hah? Bacanya gitu ya?
1: Iya, jalapeno.
2: Kok tulisannya kan jala?
1: Kan kalau orang Meksiko, orang Latin ngomongnya gitu. J jadi H.
2: Jalapeno.
1: Jalapeno. Jadi kalau nanya, "Eh, kamu hamra ha?" Hamra apa? Saya ini udah telat nih. Hamra apa? Saya mau ke Jakarta nih.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Kita 93.4 FM, musiknya semua. Hey, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Yay. Good morning everyone and welcome back di Bogor in the Morning.
0: Betul.
1: Di hari Selasa 12 Mei 2026. Balik lagi bersama Noverina dan Almond Rista sampai jam 10 pagi di hari Selasa ini. Yang mau kita sapa-sapa boleh langsung WhatsApp di 0877-80934 atau di Instagram kita di @kisiapembogor. Nanti kita bakal balik lagi guys, tetap stay tune Bogor
0: in the Morning.

0: follow Instagram @kisifmbogor.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to Jakarta.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delicious.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
9: Dari Wings Football.

0: Good morning.
1: Selamat pagi, good morning, and welcome back.
2: Kurang
0: berisik
2: ya?
0: Mantap tuh. Didengar di angkot sampai geter tuh katanya. Gue kangen tau naik angkot yang itu, yang sampai geter katanya.
2: Oh iya, yang kalau digas. Itu biasanya itu oli itu oli belum ganti dia.
0: Enggak, yang ini loh angkotnya yang suka dimodif.
2: Oh, geter yang karena sound system.
0: Iya,
2: oh.
0: Betul. Dulu kayak gue tuh suka banget ini nungguin angkot-angkot keren gitu loh. Iya. Kayak waktu udah boleh naik angkot sendiri, gue pilih angkot-angkot yang keren. Yang ada soundnya. Kenapa?
2: Cita Bahasa Raja kadang banyak ya.
0: Iya, banyak banget.
2: Yang... Dulu ini yang paling sering banyak Cita Babakan Madang tuh, angkot nomor trayek 4.
0: Oh, gue gak pernah tuh.
2: Warna biru, dari ujung dari Citerap sampai Babakan Madang top mentok.
0: Nah, gue gak pernah tuh naik 4-4 itu. Gue ada 08, 41,
2: 32. Oh iya, 41. Mm-mm. 41 kan Cibinong, Kampung Rambutan kan?
0: Iya, kalau mau ke arah-arah...
2: Iya.
0: Iya, betul.
2: Panjang banget itu trek.
0: Betul.
2: Cibinong, Kampung Rambutan.
0: Real, kalau mau ke Jalan Mayor, Jalan Raya Bogor yang ke arah Jakarta tuh dia lewat ya.
2: Iya, betul.
0: Karena sampai Kampung Rambutan.
2: Gue aja dulu pernah naik angkot ke ini.
0: Kemana?
2: Daerah Jakti, baru namanya apa ya? Naik itu, naik 41.
0: Oh, dilanjut gitu?
2: Angkot 41, iya.
0: Iya, benar. Tapi 08 juga lumayan panjang.
2: Panjang. Kalau dari itu kabupaten lintas kabupaten kota si 08.
0: Iya, betul.
2: 08 kan trayeknya Citra Pasar Anyar. Jadi dari itu kabupaten kayak... ke kota itu.
0: Iya, betul. Dari kabupaten ke kota.
2: Sama kayak ini juga.
0: Apa?
2: Yang angkot 32.
0: 32.
2: Iya.
0: 32 itu yang ke
2: Bubulak.
0: Cikaret.
2: Iya, Cibinong Bubulak gitu loh, Cikaret.
0: Oh, itu tuh ke Bubulak.
2: Bubulak ujungnya itu
0: gua
2: juga panjang.
0: Gue ingatnya kalau mau renang dong gue naik angkot itu.
2: Iya, angkot 32 naiknya di situ tuh.
0: Iya, karena depan sentra juga ada dia motornya di situ.
2: Betul. Tapi jarang sih 32 ke sini mah.
0: Iya, betul. Harus majuan lagi ke Pasar Cibinong depan gitu.
2: Iya.
0: Iya, betul. Jadi ngomongin angkot ya.
2: Iya.
0: Ya kita kan juga ini kota seribu angkot.
2: Betul. Di Bogor banyak juga. Sekali. Oh, di Bogor banyak udah trayeknya banyak dan pendek.
0: Nah kalau di Bogor gue nggak hafal tuh gue. Ya,
2: gue juga belum semua pernah naik gue. Gue 09 pernah, 01 pernah, 05 pernah.
0: Karena di Bogor satu warna tapi kayak sebenarnya bisa kelihatan sih trayeknya ya.
2: Iya, trayeknya ada. Di biasanya dibedain sama ada garis list warnanya beda.
0: List warna di angkotnya.
2: 05 ya, berapa warnanya gitu. Dan ada angka sih 05 gitu.
0: Betul.
2: 09 itu warung jambu Sukasari.
0: Sukasari.
2: Apa namanya trayeknya? 01 Ciawi Berenang Siang.
0: Oh, itu lu masih hafal?
2: Karena kan dulu gue lumayan hampir 2 tahun lah sekolah di kota Bogor kan. Jadi
0: Iya.
2: Zaman itu kan naik angkot tuh tahun 2003 mah.
0: Iya, betul. Tapi jangan sampai lu naik gak nanya dulu kayak sotoy gitu loh. Lu pernah gak kayak sotoy gitu? Gue pernah tau naik angkot terus gue sotoy gitu. Gue pikir tuh ke arah yang gue pengen tuju, taunya ke arah sebaliknya gitu, ngerti gak sih?
2: Iya.
0: Terus pas gue liat di maps kok makin jauh ya gitu.
2: Tapi gak apa-apa sebenarnya kalau mau nanya sebelum naik harusnya.
0: Iya betul.
2: Misalkan, bang ini ke arah ini bukan? Oh bukan, kalau itu ke seberang bisa seberang. Ya langsung main naik.
0: Iya betul. Oh, iya. Tapi some case ada abang yang nge-iyain aja, ngerti gak sih?
2: Iya lumayan kan.
0: Ya penting lu naik gitu.
2: Setoran lagi kagak ada nih, naik aja udah dah. Ntar paling kalau dia bingung udah turunin aja.
0: Iya turun di perempatan.
2: Kan iya biar dulu deh gitu.
0: Abang tadi mau kesini kan, turun sini ntar naik angkot yang itu.
2: Iya benar, bisa tuh biasanya. Gimana lagi ya tuh?
0: Bener-bener.
2: Iya kan?
0: Kadang kayak gitu tuh.
2: Iya. Tapi sekarang mah gampang, tinggal cari aja di Google.
0: Oh gampang.
2: Trayek, ini yang kenaik angkot berapa gitu. Kalau dulu kan agak repot.
0: Betul. Dulu kan informasinya dari mulut ke mulut. Dari pengetahuan juga gitu.
2: Iya.
0: Sekarang tinggal cari di, apa namanya, di Google. Betul, udah bisa banget.
2: Iya. Sini udah naik semua gue, 08 udah pernah, 44 udah, 41 udah.
0: Betul.
2: 32 pernah.
0: Betul.
2: Kering gue banyak angkot sini.
0: 41 juga pernah.
2: Kabupaten tuh angkotnya dikit tau.
0: Apa?
2: Kabupaten.
0: Iya. Oh, ini termasuk dikit.
2: Iya, Cibinong. Coba Cibinong, Citarum sekitar ya coba.
0: Cibinong Citrep ya satu doang sih.
2: Satu doang kan?
0: Iya betul betul. Cuman apalagi Citrep dua paling.
2: Kalau mau ke arah Pemda naik 32 bisa.
0: Kalau ke arah Gunung Putri emang ada?
2: Itu naik 41.
0: 41 oh sampai situ.
2: Iya.
0: Oh iya iya iya iya. Oh iya gue ingat waktu itu mau ke
2: 41 sorry 38.
0: 38 ya?
2: Iya 38.
0: Gue waktu itu mau ke Madland Cilengsi deh kalau enggak salah. Terus gue naik itu.
2: 38. Mungkin lu bertanya-tanya ini penyiar kenaik kali ya? Kok tahu trayek angkot? Enggak, saya dulu saya sering naik angkot aja. KCFM, hit music station.

0: Download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Asik, kita di pantai. Panas tahu.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
2: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
3: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
1: Seger. Cil abis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
4: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
3: Just Juice rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
5: Dari Wings World.
2: Sepidah.
5: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
6: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
6: Siap, cantik.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Follow our social media @KiziFM Bogor.

0: Dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu ya Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, all the music hits.
4: This is KIS 93.4 FM.